0: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
2: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kita akan hadirkan untuk perkiraan cuaca Provinsi Riau di Kabupaten Kota di Provinsi Riau untuk hari ini Rabu 12 Agustus tahun 2026. Dari Badan Meteorologi Geopusoki dan pendengar di pagi hari ini, kita akan awali perkiraan cuaca dari Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar, perkiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu 25-32 derajat Celcius, Indragiri Hulu 24-32 derajat Celcius dengan perkiraan cuaca berawan. Bengkalis berawan, Indragiri Hilir berawan, Pelawan berawan, Rokan Hulu berawan, Rokan Hilir berawan dengan suhu 27-34 derajat Celcius. Kemudian Siak berawan dengan suhu 25-32 derajat Celcius. Kuantan Singgingi berawan, Kepulauan Meranti berawan, Kota Pekanbaru berawan, dan terakhir Kota Dumai berawan dengan suhu 28-35 derajat Celcius. Demikian perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Riau.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia, Prof. Bengkalis mana saja berada. Mohon maaf tadi kita sempat terhenti sejenak dengan ada pemadaman listrik di seputaran jalan antara. Dan kami kembali mengudara di 90,7 Radio Republik Indonesia, Prof. Bengkalis. Di edisi hari ini, Rabu 12 Agustus tahun 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Jumpa lagi kita dalam program siaran Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa RRI Bengkalis untuk edisi hari ini pendengar, hari Rabu 12 Agustus tahun 2026. Bersama saya Syarizan Usman dan pendengar, kita akan bincang-bincang di hari ini dengan topik pembahasan kita, merawat persatuan warisan terbesar kemerdekaan Indonesia. Pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis di mana saja berada, telah hadir di studio kami di hari ini Bapak Dandim 0303 Bengkalis, dalam hal ini diwakili Bapak Kapten Infanteri Agus Dani. Beliau merupakan Pasi Intelijen Makodim 0303 Bengkalis. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Gujah.
0: Baik. Dan juga pendengar, kita juga menghadirkan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan atau sering disebut dengan FPK Kabupaten Bengkalis, Bapak Dr. Randus Yuhelmi MSI. Selamat pagi Pak Ketua.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat, merdeka.
2: Merdeka.
0: Baik. Pendengar Radio Republik Indonesia, Dialog Negeri Junjungan Menyapa, kami juga membuka layanan interaktif untuk Anda. Dan nanti bisa menghubungi kami di nomor 0823 8836 4742, atau juga bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp kami di nomor yang sama. Baik pendengar, kita akan bincang-bincang mengenai topik kita di pagi hari ini, yaitu merawat persatuan warisan terbesar kemerdekaan Republik Indonesia. Saya akan bertanya ke Pak Agus.
1: Ya.
0: Iya. Ya, pendengar, Bengkalis merupakan wilayah kepulauan dan berada di perbatasan negara Indonesia. Dari kacamata pertahanan dan keamanan, Kodim 0303, apa saja potensi ancaman non-militer yang paling rawan yang mengikis rasa persatuan masyarakat di wilayah perbatasan saat ini? Oke, silakan Pak.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Berja. Kalau kita melihat dari kondisi Bengkalis sendiri yang merupakan wilayah kepulauan, kemudian merupakan perbatasan dengan negara, tentu memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri ya. Kayak dengan ancaman yang perlu kita waspadai saat ini, bukan ancaman militer, tapi juga ancaman non-militer yang dapat mengikis persatuan di masyarakat. Yang diantaranya adalah penyebaran hoak, ujaran kebencian melalui media sosial, intoleransi, politik identitas, serta konflik antar kelompok. Peredaran narkoba juga termasuk ya, dan juga penyeludupan, serta masuknya paham-paham yang bertentangan nilai Pancasila. Oleh karena itu, pentingnya dalam membangun kewaspadaan bersama. Masyarakat jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya, karena di sini kan bisa dilihat dari media sosial kan, yang dapat mengganggu keamanan serta di menggampangkan dalam mengadu domba. Itu kita potensi itu perlu kita koordinasikan dengan aparat setempat maupun pemerintah. Intinya dalam menjaga wilayah perbatasan bukan hanya tugas kami juga sebagai TNI ataupun Polri, tapi merupakan tanggung jawab bersama kita semua yang ada di sini. Gitu aja Pak.
0: Di kita ketahui Bengkalis ini memang kita ketahui memang rawan dari peredaran narkoba. Jadi bagaimana dari Makodim 0303 Bengkalis untuk menyetop atau menghentikan peredaran narkoba? Salah satunya ini berdampak yang sangat tidak bagus bagi generasi muda kita, karena kalau sudah mulai mengkonsumsi narkoba, mereka ini sudah tidak ada lagi rasa nasionalisme, ini sudah mulai hilang gitu ya.
1: Iya. Pada prinsipnya kami Kodim 0303 Bengkalis juga sama mendukung untuk memberantas narkoba yang ada di Bengkalis. Betul. Karena secara umum mungkin orang sudah tahu ya, karena pintu masuknya narkoba juga sudah dianggap kita ini di Bengkalis inilah pintu masuk narkoba. Maka kami juga bersinergi dengan Polri, khususnya Polres Bengkalis ya, untuk saling berbagi informasi dalam melakukan pemberantasan narkoba, yang namun tetap mengedepankan pihak Polres karena yang merupakan tugas fungsi dari rekan kita dari Polri.
0: Baik. Bagaimana pula nih tanggapan dari Pak Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan dengan tema kita di hari ini, dan mengapa di tengah kemajuan teknologi ini saat ini merawat persatuan justru menjadi tantangan semakin kompleks dan bukan hal yang instan nih. Gimana nih?
2: Terima kasih Bapak, para pemirsa yang kami hormati. Hari ini kita sudah memasuki tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para pendiri bangsa kita, founding fathers, itu sudah menggagas nilai-nilai persatuan. Di antaranya adalah Pak Soekarno, Bapak Wakil Presiden, Pak Muhammad Hatta, Supomo, Yamin, Saril, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai itu sudah ada. Dan hari ini itu merupakan warisan mereka dan harus kita pelihara dan kita rawat. Satu di antaranya acara pagi ini adalah bagaimana kita merawat itu.
0: Iya, betul.
2: Dalam rangka merawat ini, yang kita rawat ini adalah aset. Aset bangsa. Aset bangsa yang kita rawat pada hari ini, kita dihadapi dengan tantangan, dengan kondisi teknologi informasi yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa memang media sosial ini hari ini merupakan tantangan bagi kita. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi ini yang perlu diciptakan dalam suasana keberagaman ini, karena potensi itu pasti banyak terjadi di Indonesia, karena memang keberagaman kita dari suku, etnis, golongan, dan lain sebagainya. Ada nilai di dalam tubuh kita sebagai anak bangsa ini. Pertama adalah nilai yang dibawa ikatan primordial. Ikatan primordial ini kalau dari sisi positifnya bisa bersama-sama membangun antar suku-suku yang ada. Artinya bagi mereka, kelompok mereka. Ketika hari ini sudah banyak golongan etnis, ikatan primordial pada hari ini bagaimana kita mengharmoniskan hubungan ini. Karena tidak ada lagi mengatakan kamilah paling terbaik, kamilah yang paling berjasa, dan lain sebagainya. Menciptakan keharmonisan dalam keberagaman inilah tantangan juga kita. Oleh karena itu semangat gotong royong, satu di antaranya, adalah salah satu contoh nilai persatuan yang pada hari ini masih berjalan. Yang kedua, bagaimana toleransi. Toleransi sesama suku anak bangsa ini hari ini sudah berjalan dengan baik. Yang begitu juga bagaimana bermusyawarah untuk mufakat. Jadi apapun yang diputuskan pada hari ini, bermusyawarah mereka dan mendapatkan sepakat. Yang berikutnya adalah saling tolong-menolong. Yang berikutnya adalah bagaimana untuk kepentingan bersama. Apapun yang dilakukan, kepentingan bersama, tidak kelompok dan golongan. Inilah lima contoh yang nilai persatuan pada hari ini sudah tumbuh subur. Hanya saja perlu kita sirami. Menyirami ini tentunya kewajiban kita yang ada pada hari ini, baik dari bagian saudara, alhamdulillah TNI dan Polri sudah merawat itu di Bengkalis ini khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Kita melihat bagaimana kondisi pada hari ini dapat berjalan dengan nyaman dengan kondisi, sehingga pembangunan yang ada di Bengkalis ini tidak banyak kita menghadapi hal-hal yang begini. Kami kira itu bagaimana kondisi kita pada hari ini merawat nilai persatuan yang diwariskan oleh para founding father kita.
0: Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya kembali ke Pak Agus. Bengkalis merupakan wilayah kepulauan dan berada di perbatasan negara. Dari apa? Oh ya, ini yang pertanyaan yang sebenarnya. Dari kacamata pertahanan dan keamanan Kodim tadi, apa saja ancaman militer sudah disampaikan tadi. Kemudian ke Pak Ahyu Lemi lagi nih, Pak Ketua ya. Mohon maaf tadi salah apa. Kabupaten Bengkalis ini sangat heterogen, dihuni oleh berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Tionghoa, Batak, Minang, Bugis dan lainnya. Bagaimana FPK melihat dinamika pembauran ini? Apakah masyarakat kita sudah benar-benar menyatu atau masih ada ego sektoral yang mengagungkan kelompok yang seperti itu? Mungkin apakah sudah pernah terjadi atau memang sudah tidak ada lagi di Kabupaten Bengkalis ini?
2: Forum pembauran kebangsaan adalah merupakan suatu wadah. Wadah komunikasi, informasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga dalam rangka untuk pembauran kebangsaan. Berbicara masalah golongan etnis yang kami sampaikan di awal tadi, memang kita punya rasa itu sejak lahir. Suasana Melayu, kita kalau sama Melayu dan lain sebagainya. Dan itu sisi positifnya. Apabila ini tidak kita ciptakan keharmonisan, karena di Indonesia ini keberagaman dan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam keberagaman bisa kita menciptakan keharmonisan, inilah peran kita bersama pada hari ini, dan itu sudah terjadi semenjak dulu. untuk merumuskan kebijaksanaan apapun undang-undang itu golongan kelompok ini masuk semua, Pak. Yeah. Ada golongan dari agama Islam, dari Islam dan lain sebagainya, termasuk piagam penghargaan. Bagaimana pihak Islam dengan saja memenggal 7 kata di dalam piagam itu menjadi Pancasila dan lain sebagainya. Ini bukan satu kelompok yang merumuskan, tetapi semua kelompok, baik golongan ini sama lain sebagainya. Oleh karena itu, kewajiban kita, khususnya Forum Pembaruan Kebangsaan, yeah, hari ini kita sudah, lembaga ini berada di semua kecamatan, Pak. Dan sudah kita kukuhkan. Oleh karena itu, di setiap kecamatan sudah ada Forum Pembaruan Kebangsaan. Mereka di kecamatan juga menyampaikan hal-hal yang begini. Sehingga tidak ada lagi rasa memiliki itu kelompok-kelompok tertentu. Tetapi kita punya kepentingan bersama dan milik kita bersama. Inilah rasa kebersamaan itu yang kita ciptakan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan tidak ada golongan etnis yang paling terbaik, tetapi adalah kita semua yang ada warga ini.
0: Baik, baik. Ya, pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di pagi hari ini, kita membahas topik kita dalam merawat persatuan, warisan terbesar kemerdekaan Indonesia. Ya, nantinya kan bisa bergabung, bisa bertanya-tanya langsung ke narasumber kita. Ini ada Pak Agus, adalah dari Makodim. Beliau merupakan pasi intel Makodim 0303 Bengkalis, dan juga Pak Yuhelmi merupakan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan FK Kabupaten Bengkalis. Yang ingin bertanya di 0823 8836 4742. Kita ke Pak Agus kembali. Kodim 0303 Bengkalis aktif menggalakkan program Kampung Pancasila di desa-desa. Bisa diceritakan, Pak, bagaimana program ini secara nyata mampu menghidupkan kembali nilai gotong royong dan meredam bibit konflik di akar rumput?
1: Terima kasih, Bang. Ya. Mungkin kita bisa jelaskan ya, untuk program Pancasila sendiri, Kampung Pancasila bukan merupakan dari prinsipnya sebuah nama atau simbol. Ya. Tapi di situ memang kita bentuk ada nilai-nilai Pancasila yang perlu kita hidupkan kembali dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga dengan program itu kita mendorong masyarakat untuk memperkuat gotong royong, kepedulian sosial, toleransi, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang ada, termasuk juga saling menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya. Sehingga peran Babinsa sangat penting, karena Babinsa berada langsung di tengah masyarakat. Mereka membangun komunikasi dengan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh muda, dan seluruh elemen masyarakat. Kemudian dengan komunikasi yang baik, apabila ada bermasalah dengan tingkat bawah, kita harapkan dapat diketahui dan diselesaikan sejak dini, sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Sehingga kita jadikan Kampung Pancasila sebagai sarana untuk memperkuat persatuan dan menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat. Gitu aja.
0: Oh, gitu. Baik, pendengar, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di dialog interaktif untuk hari ini, edisi Rabu 12 Agustus tahun 2026. Namun sebelumnya kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini.
3: Pro 1, kanal inspirasi.
0: Desa-desa itu apa aja yang udah dilakukan?
4: Wah, ini lagi. Mau kencan?
5: Kencan opo?
4: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
5: Mau nonton jaranan.
4: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek, dan celana jepit. Cukup.
5: Lah kurang apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
6: Eh, Siapa kabar?
7: Priben kabar, Cek?
8: Aisyah rau gue talifuse.
9: Kemana kabar, kawan?
10: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
11: Horas dongan. Moha kabar, Muna?
12: Puha barakan rakan mandung.
13: Ma, dama.
3: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
14: Saya bangga menjadi Indonesia.
3: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
15: Nasanan totong inararan.
16: Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
3: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
17: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
18: Mbak Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
19: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa siha saratedu.
20: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
21: Timat sabelainan, lagu ani tepade, tetap sopo Indonesia.
22: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
17: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
21: Kami
22: cinta Indonesia.
17: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Baik, mari pendengar, kita teruskan kembali perbincangan kita di edisi khusus kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan tema hari ini merawat persatuan, warisan terbesar kemerdekaan Republik Indonesia, bersama Makodim 0303 Bengkalis dan juga Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Kabupaten Bengkalis Bapak Dr. Andus Yohelmi MSI. Dan kita kembali ingin bergabung, pendengar ingin bertanya langsung di program kita di hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0823 8836 4742. Saya ke Pak Yohelmi nih, Pak Ketua. Tantangan terbesar saat ini adalah meyakinkan generasi muda, Gen Z dan milenial, agar tidak mudah terpecah belah oleh hoaks di media sosial. Apa strategi atau program kreatif dari FPK Kebengkalis untuk menanamkan nilai pembaruan kepada anak muda saat ini?
2: Terima kasih, kita bersama dengan Kesbangpol.
0: Iya.
2: Bersama-sama sebagaimana tadi dikatakan bela negara juga.
1: Iya.
2: Yang berkaitan dengan bagaimana pada hari ini mereka-mereka kelompok milenial,
0: iya,
2: dan Gen Z ini,
0: betul,
2: dihadapkan dengan problem yang mereka tidak mengetahui sebelumnya.
0: Yeah.
2: Oleh karena itu, kita sering menyampaikan kepada mereka dalam berbagai kesempatan.
0: Mm-hmm.
2: Pertama adalah saling menghormati perbedaan. Apapun yang terjadi, perbedaan itu adalah harus kita sikapi dengan bijak. Indahnya pelangi, mm-hmm, kena ada berbeda warna.
0: Yeah.
2: Ketika dia satu warna, dia tidak akan indah. Begitulah, betul, Indonesia. Ini yang perlu kita tanamkan kepada mereka.
0: Mm-hmm.
2: Yang berikutnya adalah mengaktifkan kembali gotong royong, mm-hmm, baik di sekolah,
0: oh,
2: iya, maupun di tempat pemukiman mereka berada.
0: Mm-hmm.
2: Karena suasana gotong royong ini menciptakan suasana yang cukup baik dan harmonis. Yeah. Kita berkomunikasi antara satu dan yang lain.
0: Mm-hmm.
2: Yang berikutnya, apa yang katakan Pak Agus tadi, adalah bijak dalam menggunakan media sosial.
0: Betul sekali.
2: Bijak ini, Pak, tidak banyak orang yang bisa hadir. Hmm. Orang pintar banyak, orang cerdas banyak, orang bijak. Bijak ini tahu dia apakah informasi yang diterima ini memang perlu atau tidak.
0: Yeah.
2: Yang berikutnya adalah perlu disaring,
0: mm-hmm,
2: sebelumnya.
0: Betul.
2: Saring and sharing.
0: Yeah.
2: Kan begitu yang sering kita dengar. Oleh karena itu, anak-anak muda ini kadang-kadang dia bermain jari. Hari ini mulutmu bukan harimaumu.
1: Jempolmu adalah,
2: tapi jempolmu adalah harimaumu.
0: Betul.
2: Banyak kita lihat. Oleh karena itu, ini secara bijak katakan tadi, tidak cukup hanya pintar dan cerdas,
0: ya,
2: tapi bagaimana bijak. Yang berikutnya, mengutamakan kepentingan bersama. penanaman nilai-nilai kepentingan bersama ini harus dari dini kita sampaikan bahwa kita ini hidup bersama, sehingga kepentingan-kepentingan kelompok lain itu harus terakomodir dalam wadah mereka. Oleh karena itu di FVK ada peguyuban-peguyuban mereka, peguyuban Jawa, peguyuban Melayu, Bugis, Banjar dan lain sebagainya. Kita 9 hari ini yang tergabung dalam FVK dan termasuklah kelompok Nias. Mereka ini setiap bulannya mereka kan pertemuan-pertemuan dan arisan-arisan. Oleh karena itu ketuanya kita harapkan dapat menyampaikan hal-hal yang demikian. Karena FVK ini tidak punya peguyuban, yang punya peguyuban dia ketua peguyubannya. Nah, ketika mereka ini terjadi berbagai hal miskomunikasi, ini yang perlu kita selesaikan melalui ketua-ketua mereka. Yang terakhir adalah menghindari sikap egois. Sebagaimana yang katakan tadi, bahwa kami yang paling terbaik, tidak, kita semua baik. Oleh karena itu anak-anak pada hari ini kita harapkan anak SMP, anak SMA, oleh karena itu LAM kemarin juga mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah, itu cukup positif. Artinya mereka dari awal sudah ditanamkan nilai-nilai itu. Karena nilai budaya kita ya nilai gotong royong, nilai budaya kita, nilai tidak membantu orang lain dan sebagainya. Inilah yang kita harapkan bagi generasi muda itu bisa mengerti dan memahami dan membaca nilai sejarah. Gunakan media sosial untuk menambah ilmu pengetahuan, dan di situ banyak ilmu-ilmu kita dapat, pelajari sejarah, dan itu semua telah diwariskan kepada kita dan kita yang merawat hal-hal yang demikian. Betul.
0: Dan kita saat ini ada problema mengenai dunia sosial ini seperti ada berita-berita lama itu muncul lagi seperti demo besar, ada kejadian-kejadian itu muncul lagi. Ini mungkin untuk generasi muda seperti apa untuk menyikapi hal yang seperti ini agar tidak terprovokasi atau mengikuti ajakan-ajakan demo atau seperti apa itu, mungkin bisa siapa yang bisa, Pak Agus atau Pak Lemi?
2: Nah, saya skip saja. Sudah kita katakan tadi, ini tidak bisa dibendung, karena ada dalam genggaman mereka.
0: Betul.
2: Hanya saya sebagai orang tua,
0: ini peran orang tua lagi
2: Pak ya? Peran orang tua. Bagaimana orang tua bisa memberikan pemahaman kepada anak-anaknya, jangan sembarang share kalau memang itu belum diketahui latar belakangnya. Ini kita peran orang tua. Karena orang tua waktunya cukup banyak. Oleh karena itu alhamdulillah kita di Kabupaten Bengkalis ada namanya sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak, satu di antaranya adalah hal-hal yang begini. Artinya memberikan informasi kepada anak, sehingga anak itu di sekolah informasi yang diterimanya sama yang di rumah. Oleh karena itu kalau pagi-pagi kita, saya kebetulan jogging pagi, Pak. Hari ini di sekolah-sekolah itu ibu gurunya sudah menunggu di depan pintu gerbang.
1: Salam senyum.
2: S5. Ya. Harapannya anaknya di rumah juga ketemu yang begitu. Kalau tidak ketemu yang begini, anak tuh nanti lebih suka dia ke sekolah daripada di rumah. Nah, harapan kita kepada anak ini, anggota keluarganya, karena definisi keluarga itu kan tidak hanya bapak, ibu, anak, atau bapak anak atau ibu anak. Ini kan keluarga. Nah, yang susahnya kita mengkondisikan badan ini antara bapak anak. Kenapa? Karena bapak ini kalau sudah hanya tinggal dengan anak saja, ini anaknya tidak terurus, Pak. Tapi kalau ibu anak, keberhasilan anak itu 80%.
0: Jadi peran ibu harus,
2: peran ibu yang harus kuat. Oleh itu di berbagai kesempatan kami kebetulan ikut tim juga di Posyandu, di PKK, dan alhamdulillah saya ada wakil ketua 4 PKK. Kami memberikan pemahaman ini kepada ibu-ibu, karena ibu-ibu ini, single parent ini, mereka itu lebih berperan, Pak. Kalau kita laki-laki ini, Pak, mungkin seminggu meninggal orang rumah bisa nikah lagi. Tapi kalau ibu-ibu 100 hari makan waktu, dan dia nilai sayang itu lebih tinggi. Oleh karena itu 8 fungsi keluarga kita tanamkan juga di FVK ini. Fungsi pertama adalah fungsi agama. Oleh karena itu pemahaman agamalah yang perlu penekanan untuk juga menyikapi yang kaitan dengan media sosial ini.
0: Baik-baik. Mungkin Pak Agus ada tambahan.
1: Ya, kalau melihat dari kacamata saya ya, ini itu merupakan potensi ancaman juga.
0: Yang berita-berita
1: karena itu kan karena itu kan indikasinya melihat ya kita dari sisi provokasi, ingin begitu, Pak.
0: Sebetulnya apakah ada memang terorganisir atau memang sudah ada yang
2: menggiring? Ya?
0: Menggiring itu, Pak.
1: Kalau opini itu kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa menilai sendiri. Kira-kira ini opini ini mau diarahkan kemana? Ataukah sengaja untuk dibenturkan? Atau apa, karena ya namanya dengan situasi saat ini ya mungkin sebagian masyarakat juga sudah ada yang bijak dalam menganalisa menyaring suatu berita. Namun ada juga yang masih cepat terpancing dengan adanya isu provokasi. Betul. Sehingga kami mungkin dari berbagai elemen juga ada membuat suatu kegiatan klarifikasi kan, klarifikasi tandingan terhadap berita yang mungkin yang disampaikan. Mungkin ya mungkin dari pihak RRI juga bisa juga memberi himbauan kan, memberi himbauan ya dalam hal untuk mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing atau mudah terprovokasi terhadap berita-berita yang saat ini yang sering beredar di media sosial tentunya.
0: Ya, saya sempat juga heran ini Pak, karena di media sosial itu ya kabarnya nih di TV-TV nasional itu tidak ada berita, tapi di Facebook itu demonya begitu banyak. Itu kita bingung juga nih, apakah memang demo yang telah lalu atau demo yang saat ini terjadi? Memang itu dari mana ini sumbernya bisa banyak gitu ya, di muncul-muncul di media sosial. Kita khawatir nanti pada anak-anak generasi muda yang baru membuka ini, oh aku mau ikut-ikutlah demo gitu. Itu seperti apa untuk mencegahnya itu Pak Agus?
1: Kalau dikatakan untuk mencegahnya itu sulit kita, namanya ini teknologi.
0: Iya betul.
1: Artinya ketika orang sudah memberikan suatu informasi, klarifikasi kan sulit. Orang kan memahami itu info awal. Iya. Jarang dia menyaring info setelah klarifikasinya gitu. Ya kalau kita melihat dari beritanya itu kenapa tidak muncul sekarang, gini aja Pak. Iya. Apa yang kita tidak tahu dari media sosial saat ini gitu. Kan enggak mungkin berita tidak memberitakan suatu informasi kejadian.
0: Betul.
1: Nah, itu aja berarti kembali tadi Pak, bijak kita dalam menyaring informasi. Artinya ya kita saring informasi itu kebenarannya, ini benar enggak ya. Kalau kita memang tidak yakin kan bisa kita browsing dengan berita-berita ini kan, tidak ada istilahnya
0: ada perbandingan.
1: Nah, kita harus menggunakan perbandingan.
0: Berarti kita harus bijak dan juga menghindar dari benturan atau yang sengaja untuk memprovokasi. Kita terima dulu ini Pak, ada ingin bergabung bersama kita di dialog hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
6: Dengan Pak Sulaiman, Pak Sulaiman Jalan Banten ya.
0: Pak Sulaiman Jalan Banten. Mau bertanya, silakan Pak, dengan siapa dulu Pak? Tanya dengan Pak Kodim atau
6: saya bertanya. Pak Kodim lah enak ya.
0: Iya.
6: Gini Pak.
1: Iya Pak Sulaiman.
6: Maaf Pak. Iya Pak ya. Ini motornya gini Pak. Dulu kan kita melawan penjajah Pak ya.
1: Iya.
6: Kalau macamnya. Kemudian kita tengok itu YouTube politik kita ya sedikit agak enggak menurun sekali ya. Jadi bagaimana Pak arti kemerdekaan sesungguhnya sebetulnya itu Pak? Bagaimana Pak arti kemerdekaan itu Pak?
0: Bagaimana arti kemerdekaan
6: sesungguhnya? Bagaimana ingin?
1: Gini Pak, kalau melihat dari arti kemerdekaan.
0: Ya.
6: Halo?
0: Ya, terus. Baik. Halo. Halo Pak.
6: Halo.
0: Ya, Pak. Lanjut. Ya, ya.
6: Halo Pak.
0: Iya.
6: Ya. Mana arti kemerdekaan sesungguhnya bagi kita Pak? Bagi saya sebagai warga negara itu Pak, menanggapinya.
0: Ada lagi Pak Sudirman?
6: Maaf, dulu Pak.
0: Baik.
6: Saya rasa tak ada lagi, itu aja Pak.
0: Terima kasih.
6: Ya.
0: Baik. Ya silakan Pak Agus. Ya,
1: baik. Menurut saya arti kemerdekaan adalah bagaimana kita menjaga, karena kemerdekaan adalah merupakan warisan dari pendahulu kita yang untuk mereka dulu berjuang tanpa mengesampingkan perbedaan suku, agama dan golongan untuk mencapai satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka. Nah, tugas kita sebagai generasi yaitu adalah merawat dan mempertahankan warisan tersebut, sehingga kami juga mengajak untuk tetap saling menjaga persatuan, memperkuat toleransi, menghidupkan kembali semangat gotong royong dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat. Karena sesungguhnya warisan terbesar kemerdekaan hanyalah kemerdekaan itu sendiri, tapi persatuan yang harus kita jaga bersama. Itulah yang perlu kita sebutkan, apa yang perlu namanya kemerdekaan.
0: Mengisi kemerdekaan.
1: Mengisi.
0: Sekilas Pak,
1: Yolani
0: mungkin ada tambahan.
2: Ya, untuk arti mereka ini harus kita berlaku secara umum. Mengapa demikian? Karena terciptanya kedamaian berarti sudah merdeka. Hari ini di tengah-tengah masyarakat kita sudah damai. Artinya kita sudah
1: Merdeka. Merdeka.
2: Yang berikutnya adalah mencegah konflik di tengah-tengah masyarakat. Artinya apa yang bisa kita perbuat kalau dalam situasi konflik?
0: Sekecil apapun itu.
2: Sekecil apapun. Yang terakhir adalah dengan adanya persatuan dan kesatuan bangsa ini adalah memperlancar pembangunan. Ketika memperlancar pembangunan itu arti kemudian ditanya Pak Sleman tadi itu bisa kita laksanakan bersama-sama sehingga tidak ada satupun yang tidak merasa merdeka di negara kita ini. Kalau mereka mengingat kelompok-kelompok, ya itu tadi artinya bukan untuk kepentingan bersama tetapi kelompok-kelompok tertentu, yang ini yang harus kita waspadai tak akan terjadi ancaman dan lain-lain sebagainya.
0: Baik. Ya, pendengar sekali lagi terima kasih Anda sudah menyimak siaran kami di bincang-bincang pagi hari ini, dan yang ingin bertanya nantinya bisa langsung menghubungi kami di layanan interaktif di 0823 8836 4742. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
7: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan, rumah besar,

0: aja sih kok kalian baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
2: Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik, itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.
3: Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
4: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
5: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir saratetu.
6: Jadi astoni ragam lenan, nangin tetap meskian Indonesia.
7: Rimat sabelaina, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
8: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
3: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
9: Kami
10: cinta Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: Mendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis, kita masih dalam dialog negeri junjungan banyak apa di edisi hari ini Rabu 12 Agustus tahun 2026 dengan tema Merawat Persatuan, Warisan Terbesar Kemerdekaan Indonesia. Masih kita bincang-bincang dengan Kapten Infantri Agus Dani, beliau merupakan Pasi Intelijen Makodim 0303 Bengkalis dan juga Ketua Forum Pembauruan Kebangsaan FPK Kabupaten Bengkalis, Bapak Dr. Andus Yuhelmi MSI. Kita lanjut ke pertanyaan, namun sebelumnya yang ingin bergabung bersama kami, pendengar di mana saja berada, yang ingin bertanya langsung ke narasumber kita, bisa langsung menghubungi kami di 0823-8836-4742 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di nomor yang sama. Baik, kita akan bertanya ini, Pak Yuhelmi, ada pertanyaan dari masyarakat kita ini, menanyakan... cara menyikapi perbedaan pilihan politik menjelang pilkades agar tidak merusak kerukunan tetangga. Ini bagaimana Pak untuk menyikapi menjelang pemilihan pilkades tak lama lagi nih?
12: Saya kalau mengenai pilkades ini, karena ya, saya 8 tahun jadi kades PMD itu Pak.
11: Iya betul sekali. Banyak mungkin udah
12: banyak pelaman dinamikanya untuk mengurus desa ini, apalagi hari ini ya, aturan dan ketentuannya pertama 8 tahun ya, masa kades ya, tentunya bagi masyarakat ya, harus hati-hati.

0: dan waspada karena salah memilih konsekuensinya 8 tahun.
1: 8 tahun sekarang.
0: Ya, 8 tahun. Oleh karena itu perbedaan-perbedaan yang ada itu pasti terjadi. Karena namanya pilihan. Ya. Karena pilihan tentunya berbeda ketika sebelum dilantiknya pejabat itu. Sebelum dilantik kita boleh berbeda. Ketika sudah dilantik, itulah kepala desa kita.
1: Itulah pemimpin kita.
0: Iya. Makanya pemimpin kita kepala desa ini katakan tadi, mereka itu punya 4 tugas pokok.
1: Salah satunya Pak.
0: Keempatnya saya sampaikan.
1: Oke.
0: Pertama penyelenggaraan pemerintahan desa.
1: Iya.
0: Yang kedua pembangunan desa. Uh-huh. Yang keempat keamanan dan ketertiban di desa. Iya. Yang berikutnya keempat pemberdayaan masyarakat desa. Iya. Ketika dia bisa mampu melaksanakan tugasnya 4, kami kira perbedaan tidak ada lagi. Tapi ketika dia tidak mampu melaksanakan yang 4 ini, pasti akan terjadi perbedaan. Oleh karena itu, pilihan apapun untuk kepala desa, harus hati-hati masyarakat kita, berbeda boleh ketika belum dilantik. Ketika sudah dilantik, itulah kepala desa. Tengok kinerjanya, ketika kinerjanya melaksanakan 4 tugas ini, pasti kami yakin tidak ada perbedaan lagi. Dan mungkin periode berikutnya dipilih lagi, untuk 8 tahun berikutnya. Jadi artinya, memang masyarakat DKI itu bukan beda pilihan politiknya, tetapi beda pilihan kadesnya. Berbeda kalau pilkada. Kalau pilkada
2: politik, deh.
0: Politik bermain di sana. Selagi partai politik yang mengusungnya, tentu dukungan mereka kepada partai itu. Ketika dia sudah dilantik bupati, tidak ada lagi perbedaan. Dengan catatan kalau memang bupatinya sudah punya kemampuan, mereka berangsur-angsur dan untuk periode berikutnya dipilih kembali, itu pertanda keberhasilan daripada bupati. Satu di antaranya mereka itu sudah berhasil melaksanakan tugasnya. Kami kira ini perbedaan inilah yang membuat terjadinya adanya pemimpin. Ketika tidak ada pemimpin, bukan pilihan namanya itu, sistem kerajaan. Oleh karena itu kita negara demokrasi, di demokrasi pasti ada perbedaan.
1: Baik, baik. Mungkin Pak Agus ada tambahan?
2: Mungkin saya dapat tambahan aja Pak. Mungkin tadi sudah disampaikan garis besar sama Bapak kita Pak Ketua. Ya, cuman kami sifatnya hanya mengimbau terkait masalah keamanan aja.
1: Betul.
2: Ya, mungkin dalam sifatnya sama-sama kita untuk saling menjaga gitu ya, menjaga berbeda pilihan boleh.
1: Betul.
2: Tapi kita tetap bertetangga, bersaudara dan tetap bersatu sebagai masyarakat khususnya. Sehingga masyarakat juga jangan terpancing, mudah terpancing terhadap informasi yang ada di media sosial. Penyebaran berita hoax, fitnah maupun ujar kebencian terhadap salah satu pasangan mungkin atau calon. Sehingga yang belum tentu kebenaran informasinya. Mari sama-sama kita kedepankan kedewasaan dalam berdemokrasi, dalam memilih. Setelah selesai kita kembali bersama-sama membangun daerah. Pilihan boleh berbeda, persatuan jangan terpecah. Mungkin itu aja pesan kami.
1: Baik pendengar, itu tadi penjelasan atau pemaparan dari dua narasumber kita di pagi hari ini. Sekali lagi untuk Anda ingin bergabung yang mungkin baru saja memantau siaran kami di 90,7 MHz, ingin bertanya langsung kepada dua narasumber kami di 0823 8836 4742. Namun kita sudah sampai ke penghujung kebersamaan kita nih. Namun sebelum kita berpisah, kita akan tanya lagi nih pertanyaan penutup kita di pagi hari ini. Baik, sebagai penutup, apa pesan utama dari FPK Kabupaten Bengkalis kepada seluruh tokoh adat, paguyuban, dan masyarakat dalam momentum bulan kemerdekaan tahun 2026 tahun ini, Pak?
0: Statement kami dan penutup ini adalah bagaimana kita menjaga keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Berbicara masyarakat tentunya terdiri kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, sekecil apapun perbedaan, ini harus kita sikapi dengan bijak. Untuk bijak itu tadi, kira mengapa tidak kita lakukan musyawarah mufakat berada di lingkungan kita ini, contoh gotoroyong. Mengapa tidak kita bahas bersama-sama? Tidak ada yang mengatakan kelompok manapun gotoroyong itu tidak baik. Semua golongan etnis suku mengatakan itu baik. Ketika baik, mengapa tidak itu kita laksanakan? Ya. Oleh karena itu pada hari dengan efisiensi dana kita yang ini, bagaimana gotong royong ini tergerakkan kembali ya. Dan suasana ini memang dulu sudah ada sebelumnya. Ini yang kita dengan masyarakat itu bagaimana? Ya, kita rawat kembali.
1: Merawat. Tapi masyarakat saat ini gotong royong biarlah perangkat desa saja.
0: Ya, itu tadi ini mengarah ke sana. Oleh karena itu sebenarnya mengapa tidak ada inovasi-inovasi baru Pak Kepala Desa kita bersama dengan BPD, bagaimana kita menciptakan suasana yang demikian? Karena pada hari ini kita ini sudah terbiasa kaya, sudah terbiasa banyak uang. Betul. Sehingga suasana itu hari ini uang sudah tidak ada. Bagaimana menggerakkan ini kembali? Dan menurut rumusnya itu begitu. Betul. Apabila orang banyak uang itu malas ya. Ketika malas dia pasti rajin mencari uang. Artinya sudah tidak ada uang baru dia mau inisiatif kreatif dan sebagainya. Selagi dia bisa dibeli ya, ini pemahaman ini yang harus kita rubah di tengah masyarakat kita. Begitu, oleh karena itu kelompok-kelompok peguyuban dan lain sebagainya, mari kita dorong warga kita untuk menciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat.
1: Baik, terima kasih Pak Ketua. Dan Pak Agus terakhir nih, dari Pak Agus sebagai anggota TNI, apa imbauan Bapak atau di Kodim 0303 Bengkalis kepada seluruh elemen masyarakat agar warisan terbesar kemerdekaan ini tetap utuh selamanya?
2: Ya, untuk kami menghimbau ya dan mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan ya, memperkuat toleransi dan menghidupkan kembali semangat gotong royong seperti yang disampaikan Pak Helmi tadi ya. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat khususnya. Dan juga untuk kepada generasi muda, jadilah generasi yang cerdas, bijak dalam bermedia sosial, jangan mudah terpercaya dengan berita hoax. Gunakan teknologi untuk hal-hal yang positif dan yang sifatnya hanya membangun. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Nah, itu menjaga khususnya kita di wilayah Bengkalis ini tetap aman, damai, rukun, dan khususnya untuk membangun negara Indonesia yang tetap bersatu. Karena sesungguhnya warisan terbesar kemerdekaan bukan hanya untuk kemerdekaan itu sendiri, tetapi persatuan yang harus tetap kita jaga bersama.
1: Baik, terima kasih pendengar yang sudah menyimak siaran kami, dan juga terima kasih kepada dua narasumber kita yang luar biasa, Pak Agus dan Pak Yuhelmi, atas penjelasan mengenai merawat persatuan warisan terbesar kemerdekaan Indonesia. Semoga perbincangan ini hari ini memberikan pemahaman yang sangat berarti bagi masyarakat Bengkalis khususnya. Saya Syarizan Usman, pamit undur diri dan terus dengarkan RRI Bengkalis sebagai media informasi, edukasi, hiburan, dan perekat sosial. Sampai jumpa di dialog interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wah, ini lagi. Mau kencan?
4: Kencan opo?
3: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
4: Mau nonton jaranan.
3: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.

0: kok mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: Panggilan kepada Bapak Rambo.
7: Makan yuk.
6: Bapak
7: makan apa? Tuh, di sana.
8: Makanan luar negeri tuh.
7: Iya, ayo.
8: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
7: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
8: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
7: Lah, saya kan bukan Obama.
9: Hey.
7: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
8: Yuh, kenapa?
7: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
8: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
7: Mana?
8: Makan sate seafood.
10: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: urusan serobot saja.
1: Eh, sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Eh, anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
6: masak pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Renan juga motor anak saya baru lagi.
7: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
6: Ini anak nyusahin aja.
5: Mari Bu.
6: Mari.
5: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
6: Orang baru ya, Dek?
5: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
6: Oh, PNS. Banyak duit dong.
5: Enggak kok Bu, biasa aja.
6: Ah, enggak percaya.
8: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
9: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
5: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
6: Eh, kamu!
5: Silahkan duduk, Bu.
6: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
5: Waduh, apa ini, Bu?
6: Ah, biasa, saya udah paham kok.
5: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
6: Oh, benar seperti itu, Dek.
5: Dan sejak saat itu Bu.
6: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
5: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: Pendengar Orang masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkali. Selamat siang buat Anda yang saat ini masih beraktivitas melaksanakan pekerjaannya, dan semoga semangat dalam melakukan aktivitas di pagi menjelang siang hari ini. Mendengar pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat ya, Anda masih mendengarkan siaran kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Ya, pendengar, kita hari ini akan bincang-bincang sedikit atau bagi-bagi informasi serta lagu-lagu hiburan. Dan tidak lupa juga kami akan berbagi tips menarik untuk Anda semua pendengar di pagi hari ini. Kita telah siapkan berbagai tips untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Namun saya tidak sendiri pagi ini. Saya ditemankan bersama Dek Welvi dan Adek Kia. Selamat pagi Adek berdua.
1: Selamat pagi.
0: Iya, udah sarapan apa belum nih? Udah semangat belum?
1: Udah
0: ya. Kira-kira pagi ini kita akan bagikan tips apa ini ke pendengar kita nih, sambil melakukan aktivitasnya, kita berikan tips apa ya pagi hari ini?
1: Bagusnya apa ya?
0: Apa ya?
2: Tips menjadi
1: wanita karir.
0: Wow.
1: Yang sukses. Yang sukses di usia muda.
0: Oh gitu. Mentang-mentang wanita ya. Peran wanita ini ya.
2: Iyalah. Khusus wanita aja.
0: Oke. Baik pendengar, kita akan berbagi tips ya mengenai menjadi wanita karir sukses yang harus diketahui. Wanita karir adalah seorang yang mampu memberikan inspirasi untuk orang-orang di sekitarnya melalui sifat, bakat, dan prestasi. Ya, di era saat ini kesempatan bagi wanita karir untuk bekerja semakin luas, dan jadi tidak heran apabila sudah banyak wanita mencapai financial freedom berkat kerja kerasnya. Ini apa itu wanita karir, Dek Kia?
1: Apa itu wanita karir?
0: Iya.
1: Wanita karir adalah seorang perempuan yang memiliki pekerjaan atau usaha sendiri, iya, sehingga bisa mandiri secara finansial.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Baik, ciri-ciri wanita karir apa ini, Dek Welvi?
2: Ciri-ciri wanita karir memiliki banyak kualitas yang biasa jadi sebagai contoh untuk kehidupan sehari-hari.
0: Oh gitu ya. Jadi ingin jadi wanita karir nih ya?
2: Iya.
1: Doain aja.
0: Tapi kalau jadi wanita karir itu tidak mau pacaran. Hah? Ya nggak pacaran dulu ya.
2: Iya.
0: Harus nuntut ilmu, harus ya. Kerja keras lah tentunya. Yeah. Baik pendengar, yang pertama ini wanita karir nih apa, Dek Kia?
1: Yang pertama berkomitmen kuat.
0: Ya. Salah satu contohnya apa?
1: Ciri-ciri dari wanita karir memiliki komitmen yang kuat. Wanita karir dapat mengerjakan tugas secara konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.
0: Yeah. Selain itu?
1: Selain itu wanita karir juga dibekali skill kepemimpinan sehingga mereka bisa memprioritaskan mana yang lebih penting dan bertanggung jawab saat bekerja tim.
0: Oh iya, bekerja tim. Kemudian Dek Welvi nih, yang selanjutnya apa saja poinnya untuk
2: itu? Poin yang selanjutnya, mudah beradaptasi dengan perubahan.
0: Oh gitu.
2: Ciri-ciri wanita karir adalah mampu memberadaptasi dengan perubahan secara cepat dan tenang.
0: Ya.
2: Dengan begitu, wanita karir tidak akan merasa takut ketika dihadapi oleh sesuatu perubahan dan menjadikannya sebagai tantangan untuk mengukur potensi yang dimiliki.
0: Oh gitu ya. Ya pendengar, bagi Anda tentunya khusus ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri nih yang mungkin mendengarkan saran kita ya. Itu tadi ada poin-poin tentang ingin menjadi wanita karir itu seperti apa. Sudah kita bacakan ya, kita sampaikan 2 poin untuk pagi hari ini. Namun sebelum kita sampaikan poin-poin selanjutnya, kita jeda dahulu dengan lagu-lagu pilihan berikut ini.
2: Iya.

0: Wih, tas baru.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Baik, pendengar Anak Masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1, masih di kawasan Jalan Antara nomor 123 dari Hara Celah Hati, mengantarkan kita menit ke 37 dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar ibu-ibu rumah tangga yang saat ini lagi sibuk di dapur menyiapkan menu makan siang untuk keluarga tercinta. Baik, kita tadi telah sampaikan beberapa poin untuk menjadi wanita karir sukses yang harus diketahui. Ada 12 poin ya, udah ada ya?
1: Iya. Iya, ada 12.
0: Mengantuk nih. Baik, yang pertama tadi berkomitmen kuat dan mudah. Yang kedua, mudah beradaptasi
1: dengan perubahan.
0: Yang ketiga ini.
1: Ya, yang ketiga ini berkemauan tinggi.
0: Cirinya maksudnya seperti apa?
1: Menjadi wanita karir tentunya harus mengetahui dengan jelas apa yang diinginkannya. Dan tidak mudah menyerah dalam mengejar impiannya.
0: Oh, gitu. Terus?
1: Ciri-ciri wanita karir ini menumbuhkan tekad yang kuat.
0: Ya. Yeah.
1: Dan tidak mudah goyah apabila menghadapi kesulitan.
0: Oke. Yang keempat?
2: Yang keempat, wanita karir pekerja keras. Wanita karir akan selalu berdedikasi dengan mengerjakan tugas. Dengan begitu, mereka bisa fokus dengan menghasilkan karir yang baik.
0: Oh, gitu.
2: Karena kerja kerasnya, wanita karir juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tekun, dan pantang menyerah.
0: Ah, itu dia. Kalau saat ini kalian masih pelajar, ya harus kerja keras belajar, tekun belajar. Kalau ingin menjadi wanita karir, jangan suka main HP ya. Baik, yang kelima ini, Kia, apa aja?
1: Tentunya fokus belajar.
0: Betul tadi kan apa yang disampaikan.
1: Daripada mencari uang.
0: Terus?
1: Ya, terakhir ciri-ciri wanita karir, memanfaatkan setiap waktu dan peluang untuk belajar. Wanita karir akan lebih menekankan pengembangan karir daripada menghasilkan uang. Oleh sebab itu, wanita karir tidak akan ragu keluar dari comfort zone untuk mengasah skill yang baru.
0: Baik. Jadi tips menjadi wanita karir itu yang sangat sukses ya, setelah mengetahui apa saja cirinya. Kita akan beberapa tips yang bisa pendengar lakukan ya. Ini kita kutip dari OCBCID ya. Di mana artikel ini kami kutip dari OCBCID. Dan yang selanjutnya apa ini, Dek Welfi?
2: Itu membangun citra yang bagus.
0: Citra karirnya yang bagus ya. Gimana tuh? Seperti apa?
2: Seperti salah satunya tips sukses menjadi wanita karir adalah dapat membangun citra yang bagus. Adapun ciri-ciri citra yang bagus bagi wanita karir adalah disiplin, tekun, dan dapat bekerja sama. Dengan memiliki citra yang bagus, maka wanita karir dapat meningkatkan reputasi serta produktivitas dengan kepulangan kerja.
0: Selanjutnya
1: mengembangkan skill
0: yang ada di dalam potensi kita.
1: Iya, tips sukses menjadi wanita karir adalah salah satunya skill secara konsisten. Seiring menjalannya waktu, kualifikasi untuk pekerjaan wanita karir bisa saja berubah atau bahkan semakin sulit, tergantung dari kebutuhan perusahaan ya.
0: Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, tips-tips ringan kita di pagi hari ini, pendengar, kita berhibur sejenak dengan lagu pilihan berikut ini.

0: Ya, berdengar dari Pice Kota, bahagia lagi. Baru saja kita dengar bersama di 90,7 Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Pukul 9.47 menit waktu Indonesia Barat, pendengaran masih dalam program tips dan juga informasi, informasi ringan juga diselingi dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Baik, adik-adik, kita akan bacakan kembali nih, bagikan ke pendengar kita tips untuk menjadi wanita karir itu seperti apa aja yang harus disiapkan nih, siapa yang mau lanjut?
1: Iya, selanjutnya wanita karir juga mampu berkomunikasi dengan baik. Tips menjadi wanita karir adalah salah satu tampil percaya diri dan memiliki tutur bahasa yang baik.
0: Oke. Itu aja.
1: Iya.
0: Selanjutnya? Yang ke
2: selanjutnya
0: poin ke-8 ya.
2: Iya. Kreatif dan proaktif.
0: Proaktif. Iya. Iya. Contohnya?
2: Wanita karir harus dituntut untuk memiliki aspirasi dan aspirasi kuat supaya bisa mengejar perkembangan yang sedang terjadi.
0: Iya.
2: Iya.
0: Terus?
2: Terus percaya diri agar orang-orang yakin dan mau bersama-sama mewujudkannya.
0: Baik. Habis ini ya, habis wanita karir nanti laki-laki karir ya.
1: Oke.
0: Baik, pendengar, kita kembali nih sampaikan tentang wanita karir nih. Yang ke berapa lagi?
2: Sembilan
0: ya. Tinggal berapa poin lagi nih ya? 9, 10, 11, 12 ya.
2: 3 berarti.
0: 3. Baik, siapa?
1: Yang ke-9-nya itu melatih skill leadership. Menjadi wanita karir yang sukses juga berarti memiliki kemampuan memimpin yang baik.
0: Kemampuan memimpin yang baik.
1: Iya.
0: Ciri-cirinya apa ya?
1: Pemimpin baik adalah bisa menjadi problem
0: solver ya.
1: Memiliki interpersonal skill. Berani mengambil resiko, peduli dengan tim, dan berkomitmen kuat.
0: Yang kuat. Yang 10 ini, Dek ya.
2: Tentunya selalu bersikap profesional. Profesional.
0: Contohnya?
2: Menjadi wanita karir adalah mampu bersikap profesional. Hal ini berarti wanita karir bisa memisahkan serta menjaga keseimbangan hidup pribadi dan pekerjaannya. Lalu ketika membuat kesalahan, wanita karir juga tidak akan takut untuk meminta maaf dan segera memperbaikinya.
0: Biasanya kalau wanita ini susah mau meminta maaf ya.
2: Gengsi.
0: Ngaku ya. Mungkin ngaku ya di sini aja nih ya. Tapi kalau udah di sana, susah mau ngaku ya.
2: Bener lagi.
0: Baik ya, ada 2 poin lagi. Namun sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu-lagu pilihan. Tetaplah bersama kami di 90,7
2: Mega
0: Radio Republik Indonesia.

0: Baik pendengar, kita masih di program musik dan informasi di hari ini. I love you but you lebih love me dari NPD untuk Anda semua pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya, selamat berjumpa kembali buat Anda yang baru saja bergabung di frekuensi kami 90,7 MHz. Kita akan lanjut tips menjadi wanita karir ini. Ada wanita karir dua orang di sini ya.
1: Yes.
0: Baik, wanita karir selanjutnya ya, ada tips 12 tips menjadi wanita karir untuk Anda yang ke-11. Siapa yang mau menyampaikan ini yang ke-11?
1: Iya, yang ke-11 itu wanita karir rajin belajar.
0: Rajin belajar.
1: Wanita karir akan selalu memanfaatkan setiap peluang untuk belajar. Beberapa manfaat rajin belajar bagi wanita karir adalah mampu mengasah pikiran yang lebih tajam dan bijaksana mengambil keputusan. Dengan begitu, kesuksesan pekerjaan wanita karir juga akan semakin besar.
0: Oh gitu. Yeah. Yang terakhir ini.
2: Oke, yang terakhir, tips sukses menjadi wanita karir adalah mampu meningkatkan value diri.
0: Oke.
2: Wanita karir akan mengetahui dengan jelas apa saja nilai dan prinsip yang ada pada dirinya. Hal ini membuat mereka menjadi teguh pendirian dan membangun mental yang kuat.
0: Iya.
2: Terus, dengan meningkatkan value diri, wanita karir akan lebih pintar dalam memilih pekerjaan. Sekian penjelasan terkait wanita karir.
0: Baik. Jadi wanita karir adalah seorang dengan kepribadian dan prestasi yang cemerlang, serta mau bekerja keras, berkomitmen kuat, lalu berkemauan tinggi untuk mencapai tujuannya. Jadi menjadi wanita karir tidaklah mudah, tapi bisa kita lakukan ya. Seperti tips-tips yang tadi telah dibacakan oleh adik-adik kita ini. Ya, terima kasih buatnya Dek Melvin dan Dek Kia telah berbagi tips terbaiknya untuk menjadi wanita karir. Sepertinya ya, kedepannya ada wanita karir.
2: Iya, lelaki karir. Next
0: di minggu depan ya, insya Allah. Dan peringat tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, nantinya kita akan kembali bergabung bersama Prosatria Rekan Baru. Tetap bersama kami. Mungkin ada pesan yang ingin sampaikan?
2: Tetap bersama kami dan jangan bosan-bosan dengar-dengar tips dari kami.
0: Betul banget.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, pemerintah provinsi atau Pemprov Riau itu mau memastikan ruas jalan Sontang Duri Kabupaten Rokan Hulu kini kembali dapat dilalui kendaraan roda 4. Nah, perbaikan darurat dilakukan setelah sejumlah titik jalan mengalami kerusakan dan tergenang air sehingga menghambat aktivitas masyarakat. Nah, penanganan dilakukan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum atau Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau PUPR PKPP Provinsi Riau bersama unit pelaksana teknis jalan dan jembatan wilayah 6 ya, sejumlah titik yang mengalami kerusakan parah ditangani dengan penimbunan dan peninggian badan jalan. PLT Kepala Bidang Bina Marga Dinas atau PUPR PKPP Riau mengatakan perbaikan fungsional pada 3 titik kerusakan telah diselesaikan. Nah, menurutnya titik pertama ditangani sekitar sepekan sebelumnya, disusul titik kedua 4 hari kemudian, sedangkan titik ketiga juga telah selesai dikerjakan. Perbaikan tersebut merupakan tindak lanjut arahan PLT Gubernur Riau SF Haryanto setelah kondisi jalan dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, meski telah kembali berfungsi atau Pemprov Riau meminta masyarakat ikut menjaga kondisi jalan, terutama dengan membatasi kendaraan bertonase besar seperti truk pengangkut oli atau oil ya. Nah, untuk mengatasi persoalan genangan secara lebih permanen lagi pendengar, Dinas PUPR PKPP Riau juga mengusulkan pembangunan 3 box culvert di sepanjang ruas jalan Sontang Duri. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar aliran air sehingga tidak kembali menggenangi badan jalan dan tidak bisa menyebabkan kerusakan lagi. Nah, informasi terkait Jalan Sontang Duri kembali berfungsi atau fungsional pendengar, Anda bisa lihat informasi ini di rri.co.id untuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2026.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah provinsi atau Pemprov Riau terus mempercepat pemenuhan berbagai persyaratan pembangunan sekolah rakyat yang direncanakan berdiri di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Nah, penyelesaian dokumen readis kriteria menjadi langkah penting agar pembangunan dapat direalisasikan sesuai target tahun 2026. Asisten Sekretariat Daerah Provinsi atau Setda Prof Riau, Zulkifli Syukur, mengatakan sejumlah dokumen dan persyaratan teknis masih dalam proses penyelesaian. Nah, Pemprov Riau menargetkan seluruh kebutuhan tersebut dapat segera dituntaskan sehingga pembangunan fisik sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini. Kemudian hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan dibawa ke Pemprov Riau dalam koordinasi bersama Kementerian Sosial atau Kemensos di Jakarta pada hari Kamis ya. Nah, pertemuan itu diharapkan dapat memperjelas langkah lanjutan sekaligus mempercepat penyelesaian seluruh persyaratan pembangunan. Beliau juga menegaskan Pemprov Riau tetap berupaya agar pembangunan sekolah rakyat di Siak Hulu dapat terrealisasi tahun ini. Nah, jika seluruh kriteria telah terpenuhi, tahapan pembangunan dapat segera dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, pendengar, informasi terkait Pemprov Riau kejar kesiapan sekolah rakyat Siak Hulu, informasi ini bisa Anda lihat di rri.co.id. Untuk hari ini pendengar, Rabu 12 Agustus 2026.

0: Maksudnya mas?
1: Udah nyampe basoy.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

baik pendengar setia RRI Pro 1, Keljo dengan Jangan Katakan Cinta ya. Satu lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 10.34 saat ini pendengar. Dan kita masih di lagu-lagu spesial tentunya. Jelang nanti kita ikuti informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 Jakarta nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar hingga jelang pukul 11 nanti ya. Selamat pagi menjelang siang untuk pendengar yang saat ini mungkin sudah disibukkan dengan aktivitasnya. Tetap semangat menjalankan aktivitas, jaga kesehatan ya. Bahagia selalu pastinya. Untuk yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Dan untuk pendengar yang saat ini mungkin masih di rumah, belum persiapan untuk beraktivitas ya, tetap semangat tentunya menjalani hari ini. Hari yang cukup panas ya untuk Kota Pekanbaru, panas sekali. Semoga kita selalu sehat terus ya. Dan kita ke lagu-lagu spesial lagi pendengar. Lagu dari Hi-Fi dengan Remaja, kali ini spesial untuk pendengar dimana saja Anda berada.

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
4: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
3: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
4: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
3: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
4: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya dan informasi terkait Pemko Pekanbaru bakal renovasi pasar higienis di Jalan Teratai. Nah, pendengar, pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru berencana membenahi pasar higienis yang berada di Jalan Teratai. Renovasi disiapkan karena bangunan pasar tersebut sudah cukup lama tidak dimanfaatkan secara optimal. Dan kondisinya dinilai membutuhkan penataan kembali. Selama tidak beroperasi maksimal, sejumlah bagian pasar disebut kerap digunakan untuk aktivitas yang tidak semestinya. Nah, lokasi tersebut beberapa kali ditemukan menjadi tempat berkumpul gelandangan, anak jalanan, hingga orang yang menyalahgunakan tempat tersebut ya. Nah, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah ingin segera menghidupkan kembali fungsi pasar higienis. Beliau juga menyebutkan kondisi pasar yang relatif kosong selama ini membuka peluang bagi sejumlah pihak untuk memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab. Nah, bahkan pernah ditemukan perlengkapan yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika di area pasar. Jadi karena itu pendengar, Pemko Pekanbaru mempertimbangkan perubahan konsep bangunan agar kawasan tersebut lebih terbuka dan mudah diawasi. Beliau juga menjelaskan renovasi pasar higienis direncanakan mulai dilakukan tahun ini. Nah, penataan tersebut sekaligus menjadi bagian dari solusi relokasi bagi para pedagang yang sebelumnya menjalankan aktivitas usaha di sepanjang jalan teratai. Nah, relokasi dilakukan bersamaan dengan pengerjaan perbaikan jalan serta pembangunan saluran drainase di kawasan tersebut. Pemerintah ingin memastikan pedagang memiliki lokasi berjualan yang lebih layak tanpa kembali menggunakan badan maupun bahu jalan. Nah, meski demikian pendengar, Wali Kota juga menegaskan pedagang yang sudah direlokasi tidak diperbolehkan kembali membuka lapak di sepanjang jalan teratai. Nah, ruas tersebut merupakan fasilitas umum yang fungsi utamanya harus dikembalikan sebagai jalan. Beliau juga meminta para pedagang memahami kebijakan tersebut dan memanfaatkan lokasi yang sudah diarahkan oleh pemerintah. Nah, pendengar, informasi ini terkait Pemko Pekanbaru bakal renovasi pasar higienis di jalan teratai. Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2026.

89,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu keren dari Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua ya. Nah, lagu spesialin pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 10 lebih 54 menit saat ini. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Rio Pagi dan Rio Siang ini ya. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini akan ada rekan saya Dini Oktariani yang akan menemani pendengar tentunya di Rio Siang hingga Rio Sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, saya Riri pamit ya. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang tentunya untuk pendengar di mana saja Anda berada, dan selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Riau Siar.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Dinamika Olahraga edisi Rabu 12 Agustus 2026.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Grass. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: 6. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail kan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
1: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok
0: untuk evaluasi kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
2: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
0: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
3: Einzelne Spieler ist an die Grenzen gegangen hat.
0: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi.

0: pertandingannya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jenner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Yeah, just try to play my game.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar RRI, dimanapun anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama musim ini, saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangan.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja nih, Talita sama Rika West?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih, tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang
3: benar-benar. Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih kita debut di musim ini.
3: Udah persiapan mental sih, nggak tahu. Untuk
2: menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya.
3: Paling ini apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada sanksi dari kelasnya nggak tahu? Cukup ini perbedaannya?
2: Enggak. Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih nanti.
4: Ini aku pertama pakai ini. Apa yang kita pakai yang dulu? Oke, jadi ini.
2: Senang juga sih ketemu Anseo. Apalagi dia ranking 1 di dia kan. Itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus dulu pertama ini.
2: Iya.
3: Mindset kamu, aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lainnya. Ini kan idolnya kenalan lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad merah putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah tunggal putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, tunggal putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Masih di Pancar Luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini? Saya Dini Oktariani bisa kembali menyapa Anda di hari Rabu 12 Agustus 2026. Setelah tadi Anda ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta, kebersamaan kita masih akan terus berlanjut di rangkaian Riau Siang hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu lagu untuk Anda semua di siang hari ini pendengar dari One Direction dengan What Makes You Beautiful.

0: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Saireri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan, baik dari segi jumlah penari maupun gender.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, penyidik Subdit 4 Tipiter Ditreskrim Suspolda Riau menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bengkalis. Keduanya masing-masing berinisial MK dan DJ. Mereka diduga mengelola dan juga menguasai kebun kelapa sawit yang berada di area lahan berstatus hak guna usaha atau HGU PT Teguh Karsawana Lestari atau TKWL di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Siak Kecil. Kebakaran di lokasi tersebut terjadi pada hari Jumat 7 Agustus 2026 sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan pengecekan awal, area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Direktur Reskrim Suspolda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Rituan, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Subdit 4 Tipiter melakukan serangkaian pengecekan dan pendalaman di lokasi kejadian. Penyidik kemudian juga menemukan sejumlah fakta awal yang kini menjadi bagian dari proses pembuktian perkara. Dan penyidik juga mendapatkan informasi mengenai adanya aktivitas alat berat sebelum kebakaran terjadi, dan alat berat tersebut diduga digunakan untuk membersihkan semak belukar di area yang dikelola tersangka tersebut. Namun meski demikian, polisi masih mendalami rangkaian peristiwa secara menyeluruh, termasuk aktivitas yang dilakukan sebelum kebakaran, sumber dan penyebab munculnya api, status serta penguasaan lahan, hingga dampak yang ditimbulkan akibat dari kebakaran.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
4: Ah, biarin aja lah kak.
3: Ih, lo mau didenda?
4: Ih, lebay banget sih kak.
3: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
5: Mengapa orang berjudi?

Selamat siang saudara pendengar di mana saja berada. Di suasana siang hari ini kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga ya buat Anda yang sudah mungkin memasuki waktu istirahatnya. Silakan Anda istirahat, makan siang, sholat zuhur ya, mungkin persiapan untuk melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur juga. Dan kami informasikan pendengar, masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk kawasan Kota Bengkalis dan sekitarnya pada hari ini tepat pukul 12:16 waktu Indonesia Barat ya. Nah, saudara pendengar, bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis akan kami temani Anda berbagai program acara baik informasi maupun hiburan. Kami suguhkan untuk Anda di edisi hari ini pendengar, tepatnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Rini Fakhriani. Kami temani Anda selanjutnya pendengar dengan lagu hiburan di siang hari ini hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Emang, kangkung iya sabenggut sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Saleh mawon.
2: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Binsar, parene sawo kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan

Baju kurung basibah merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basibah berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basibah memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basibah juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kita.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: terjadi peningkatan kebakaran dan ini periode puncak kemarau, Kemenhub deploy satu unit heli lagi. Helinya itu speknya untuk patroli udara dan pelaksanaan waterbombing kalau jaraknya mencukupi, karena helinya tipe Bell 412, nanti beroperasi sampai dengan Oktober.
1: Kita saat ini sedang menangani, ada di beberapa kabupaten untuk titik hotspot. Kita sudah mengalami penurunan. Nah, saat ini kita sedang menangani ada 7 titik kebakaran. Namun yang masih kategorinya belum padam ada 3, itu di Pematang Putu, Bengkalis.
2: Pokok-pokok berita, satu unit helikopter dari Kementerian Kehutanan hari ini dijadwalkan tiba di Pekanbaru bantu operasi penanganan karhutla di Riau yang semakin meluas. 3 titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau masih dalam penanganan tim gabungan. Meski jumlah hotspot pada Rabu 12 Agustus 2026 turun signifikan menjadi 23 titik dari 53 titik sehari sebelumnya. Waltario Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario Siang selengkapnya edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar satu unit helikopter dari Kementerian Kehutanan hari ini dijadwalkan tiba di Pekanbaru, bantu operasi penanganan karhutla di Riau yang semakin meluas. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan kembali memperkuat dukungan udara untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Satu unit helikopter tambahan diberangkatkan dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Pekanbaru pada hari ini. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan helikopter tersebut saat ini masih berada di sekitar

0: 10 jam terbang. Itu memperkuat heliset Tesla nanti untuk ininya, untuk operasionalnya.
1: Di sisi lain, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono menyebutkan bahwa operasi modifikasi cuaca dilakukan setiap hari untuk mencari awan yang berpotensi dapat turun hujan.
2: Kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus berwaspada. Dan ketika ada potensi, memang kita sudah melakukan OMSI tiap hari. Kita ada operasi modifikasi cuaca, melihat di mana, mengamati di mana ada awan-awan berpotensi hujan, kita langsung menuju ke sana.
1: Dengan tambahan satu helikopter Kemenhub, kekuatan udara Satgas Karhutla Riau menjadi 8 unit. Sebelumnya dukungan dari BNPB terdiri atas sejumlah helikopter waterbombing, helikopter patroli, serta pesawat yang dapat digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, 3 titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau masih dalam penanganan tim gabungan. Meski jumlah hotspot pada Rabu 12 Agustus 2026 turun signifikan menjadi 23 titik dari 53 titik sehari sebelumnya. Hairani Januarini melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Riau masih berjibaku menangani 7 titik kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Dari jumlah tersebut, 3 titik masih dalam kondisi belum padam dan terus dilakukan pemadaman oleh tim gabungan di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau, M. Edi Afrizal, mengatakan 3 lokasi yang masih terbakar berada di Pematang Pudu, Kabupaten Bengkalis, Kuala Panduk, Kabupaten Pelalawan, dan Sungai Guntung di Kabupaten Indragiri Hulu. Menurutnya, proses penanganan dilakukan dengan mengerahkan personil melalui jalur darat maupun udara. Tim di lapangan terus berupaya melokalisasi dan memadamkan api agar kebakaran tidak meluas ke area lainnya.
5: Kita saat ini sedang menangani, ada di beberapa kabupaten untuk titik hotspot. Kita sudah mengalami penurunan. Nah, saat ini kita sedang menangani ada 7 titik kebakaran. Namun yang masih kategorinya belum padam ada 3, itu di Pematang Pudu, Bengkalis, kemudian di Kuala Panduk, Pelalawan, dan di Sungai Guntung, Indragiri Hulu. Namun tim sekarang di lapangan, baik itu tim darat maupun tim udara, sedang berjibaku untuk memadamkan api supaya tidak membesar.
4: Penanganan karhutla dilakukan di tengah penurunan jumlah titik panas di Provinsi Riau. Berdasarkan pemantauan BMKG Pekanbaru, terdapat 23 hotspot pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, turun signifikan dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 53 titik. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Elisa JS Kedang, menyebut hotspot tersebut tersebar di 6 kabupaten dan 1 kota. Indragiri Hulu menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 12 titik, disusul dengan Indragiri Hilir 6 titik.
6: Untuk titik hotspot untuk hari ini, untuk wilayah Riau ini terdapat 23 titik tersebar di 12 titik di Indragiri Hulu, 6 titik di Indragiri Hilir, 2 titik di Kabupaten Siak, 1 titik di Kabupaten Kampar, 1 titik di Kabupaten Pelalawan, dan 1 titik di Kota Pekanbaru.
4: Meski jumlah hotspot menurun, kewaspadaan terhadap karhutla tetap diperlukan. Terlebih, masih terdapat 3 lokasi kebakaran yang hingga kini belum sepenuhnya padam dan membutuhkan penanganan intensif dari tim di lapangan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Ketua Satgas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kepulauan Meranti ingatkan dapur SPPG untuk bekerja sesuai SOP. Jika ada dapur SPPG yang melanggar, maka akan ada konsekuensinya. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
7: Guna memastikan kualitas mutu serta kelancaran program makan bergizi gratis atau MBG sesuai standar yang telah ditentukan pemerintah pusat, Ketua Satgas MBG Kepulauan Meranti Muzami Baharudin bersama Korwil Badan Gizi Nasional Kepulauan Meranti meninjau sejumlah SPPG di Kepulauan Meranti. Pemantauan tersebut merupakan langkah responsif guna mengevaluasi operasional dapur-dapur yang saat ini tengah berjalan. Sejumlah poin penting disampaikan Muzamil, antaranya kebersihan dapur, area penyajian makanan, hingga higienitas lingkungan dapur, serta ketersediaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi.

0: dengan baik. Muzamil menegaskan kedua poin tersebut wajib dijalankan pihak SPPG sehingga program pemenuhan gizi bagi penerima manfaat MBG bisa berjalan sebaik mungkin.
1: Saya bersama Satgas dan Bu Korwil hari ini mengunjungi beberapa dapur yang sedang melaksanakan kegiatan pemberian makan bergizi gratis. Ada beberapa hal yang kita perhatikan yang harus ditingkatkan. Pertama tentang kebersihan. Yang kemudian yang kedua yang paling penting sekali adalah tentang instalasi pengolahan air limbah. Atas nama Satgas dan Korwil tentu berupaya terus supaya program Pak Presiden ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada persoalan, dan pemenuhan gizi terhadap masyarakat kita terutama tentang kepada anak sekolah, ibu menyusui dan ibu hamil dapat terpenuhi.
0: Sementara itu terkait pelayanan makan bergizi gratis diakui Camat Tebing Tinggi Timur Mazin, menurutnya saat ini keberadaan SPPG sangat baik dan membantu warganya terutama bagi penerima manfaat program makan bergizi gratis.
2: Dengan ada MBG ini kami sangat mengucapkan terima kasih dari pemerintah kecamatan bahwa kami di pemerintah kecamatan ini adalah sangat terpencil dalam segala hal, dan tentunya dengan ada MBG ini anak-anak kami yang ada di wilayah Kecamatan Timur alhamdulillah terlaksana dengan baik.
0: Program makan bergizi gratis terus dipantau secara berkala guna memastikan puluhan ribu penerima manfaat bisa mendapatkan gizi lewat asupan menu yang sehat, aman dan berkualitas. Seluruh mitra juga diwajibkan mengikuti SOP yang telah berlaku serta mengikuti standar kesehatan yang telah ditentukan. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau pastikan peternak bisa ambil pakan jagung SPHP tanpa batasan bulanan selagi kuota masih tersedia. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Ketersediaan jagung sebagai bahan baku pakan masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi peternak di Provinsi Riau. Salah seorang peternak, Reno Marta, mengatakan kesulitan memperoleh jagung masih dirasakannya di lapangan.
5: Kemudian kendala yang saya hadapi, Pak, sebenarnya ini untuk bahan baku pakan, Pak. Bahan baku pakan seperti jagung susah didapat. Kemarin saya juga coba komunikasi dengan Pak Asril, waktu itu katanya belum bisa mendapatkan harga jagung yang di Bulog.
4: Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Tim Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau, Yuhendra, mendorong peternak yang telah masuk dalam daftar penerima jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk segera memanfaatkan alokasi yang tersedia.
6: Yang sudah mendapatkan apa namanya jagung SPHP supaya segera ditarik, maksudnya dibeli, diambil. Nanti mungkin bagi bapak-bapak yang tidak termasuk di dalam calon penerima, nanti apakah bisa, nanti saya komunikasikan dengan kementerian, apakah bisa kalau memang tidak diambil oleh suatu peternak A, bisa digunakan oleh peternak B, itu nanti kan kita komunikasikan lagi.
4: Sementara itu, PIC Jagung SPHP Provinsi Riau, Widya Andini, menjelaskan peternak yang telah memperoleh alokasi dapat mengambil jagung selama stok tersedia di Bulog terdekat dan jumlah yang diambil masih berada dalam batas kuota bulanan.
7: Selama Bulog di tempat peternak terdekat itu ada stok jagung gitu ya. Itu selagi mereka masih dalam kuota per bulannya, ya mereka bisa ambil. Tidak ada apa namanya pembatasan harus 3 bulan sekali atau harus berapa bulan sekali gitu.
4: DPKH Provinsi Riau berharap peternak yang telah mendapatkan alokasi jagung SPHP dapat segera mengambil jatahnya selagi kuota yang tersedia. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Disduk Capil Bengkalis gencarkan aktivasi identitas kependudukan digital di setiap smartphone pemilik KTP. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis terus mengejarkan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi masyarakat yang telah memiliki KTP. Program ini dilakukan untuk mendorong masyarakat menyimpan dokumen kependudukan dalam bentuk digital melalui smartphone. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Kabupaten Bengkalis Syahrudin mengatakan IKD bertujuan memudahkan masyarakat dalam menyimpan dan menggunakan data kependudukan tanpa harus selalu membawa dokumen fisik.
9: Berubah menjadi digital, artinya di smartphone, kalau bahasa lain itu di HP kita, itu tersimpan bentuk-bentuk KTP dan sebagainya. Itulah identitas kependudukan digital yang saat ini masih belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
8: Menurut Syahrudin, pemanfaatan data kependudukan digital ke depan akan semakin berkembang dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat. Karena itu, masyarakat yang telah memenuhi syarat diharapkan segera melakukan aktivasi IKD melalui layanan yang disediakan di Dukcapil Bengkalis. Sementara itu, salah seorang pelajar Bengkalis, Dewi Manurung, mengaku keberadaan IKD memberikan kemudahan karena data diri dapat tersimpan di dalam smartphone.
10: Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika Manurung, saya dari SMK Negeri 1 Bengkalis. Menurut saya IKD itu sangat penting karena kita tuh kayak gak perlu kemana-mana tuh, kayak gak perlu bawa fisiknya KTP gitu, jadi kita bisa dari digital gitu.
8: Disdukcapil Bengkalis saat ini terus melakukan sosialisasi dan aktivasi IKD di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan karena berdasarkan data Disdukcapil, tingkat aktivasi IKD di Kabupaten Bengkalis masih relatif rendah, sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mempercepat penerapan identitas kependudukan digital. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Pendengar, meski inflasi Kota Pekanbaru masih terkendali, pemerintah Kota Pekanbaru tetap mewaspadai risiko kenaikan harga akibat gangguan pasokan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
11: Bank Indonesia, BI Perwakilan Riau bersama pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat pengendalian inflasi di tengah potensi kenaikan harga pangan dan gangguan pasokan. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau, Syahman Perdimer, mengatakan Kota Pekanbaru memiliki peran besar terhadap perekonomian Riau karena menjadi kontributor terbesar dengan pangsa 15,48% terhadap PDRB Riau. Karena itu, stabilitas harga dan daya beli masyarakat perlu terus dijaga. Berdasarkan data yang disampaikan Syahman Perdimer, pada periode yang menjadi bahan evaluasi, Kota Pekanbaru mengalami deflasi 0,01% secara bulanan dengan inflasi 3,97% secara tahunan dan 1,07% secara tahun berjalan. Pekanbaru juga memiliki kontribusi sebesar 50% terhadap pembentukan IHK Provinsi Riau.
12: Kota Pekanbaru sebagai daerah dengan share terbesar dalam pembentukan IHK Provinsi Riau yakni 50%, mencatatkan deflasi sebesar 0,01% MUR yang secara tahunan mencapai 3,97% atau 1,07% YTD. Dapat kami sampaikan bahwa realisasi tersebut bisa jalan dengan arah inflasi Provinsi Riau. Pada Juli 26, data terkini menunjukkan Riau deflasi sebesar 0,08% MUR atau 3,82% year on year dan secara tahun berjalan sebesar 0,88%.
11: Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan kondisi inflasi di Kota Pekanbaru sejauh ini masih terkendali. Namun, pemerintah daerah tetap mewaspadai potensi gangguan pasokan, terutama akibat perubahan cuaca yang dapat memengaruhi produksi pangan di daerah pemasok.
13: Kalau sejauh ini, dari laporan yang kita terima cukup terkendali dengan baik ya, sejauh ini ya. Cuman kan memang ada tantangan-tantangan ke depan yang memang harus kita persiapkan. Seperti ya, kemungkinan El Nino ya, Pak ya. Dan ini bisa membuat gagal panen di beberapa daerah sumber yang biasanya kita kerjasama dengan mereka. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ya, tentu kita punya opsi-opsi ya. Dan itu perlu ada persiapan-persiapan.
11: Melalui penguatan koordinasi TPID, kerjasama antar daerah, optimalisasi BUMD pangan, serta dispersi pangan lokal, pemerintah Kota Pekanbaru dan BI optimis stabilitas harga dapat dipertahankan sehingga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menyelenggarakan Gebiar Pendidikan Pekanbaru 2026 di Mall Ciputra. Kegiatan ini menjadi wadah berekspresi sekaligus melatih keberanian dan kemandirian anak sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
14: Ajang Gebiar Pendidikan Pekanbaru 2026 digelar Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menjadi angin segar bagi dunia pendidikan anak usia dini di Pekanbaru. Kepala Sekolah TK Kemala Bayangkari 3, Lisa menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Wali Kota Pekanbaru atas fasilitas panggung di Mall Ciputra yang memberikan kesempatan bagi angkatan muda untuk menampilkan bakat dan ekstrakurikuler mereka.
15: Alhamdulillah, terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang bekerja sama-sama Pak Wali Kota telah memberikan tempat di Mall Ciputra ini. Anak-anak bisa tampil, menampilkan bakatnya, jadi menambah kemandiriannya, keberaniannya. Semoga anak-anak semakin berani, semakin menunjukkan bakatnya, tidak takut lagi, tidak canggung lagi berdiri di atas panggung.
14: Apresiasi dan rasa bangga juga datang dari para orang tua peserta. Indah, salah satu orang tua siswa TK berusia 5 tahun, menyatakan rasa bangganya dapat mewakili sekolah dan tampil di hadapan masyarakat umum. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya membuat anak-anak bahagia, tetapi juga menjadi bukti aktifnya peran sekolah dalam pengembangan karakter anak.
16: Senang dong, yang pasti bangga bisa ikut berpartisipasi di acara Gebiar Pendidikan Pekanbaru 2026, apalagi mewakili sekolahnya, bisa ikut tampil di depan masyarakat umum, melatih keberanian anak, terus semua anak jadi happy karena tampil kan, pada dandan-dandan cantik-cantik. Berharapnya semoga anak saya, terutama anak-anak yang lainnya, bisa lebih pede, happy, terus percaya diri, tampil di depan khalayak umum. Terus semoga ke depannya makin banyak kegiatan yang seperti ini kan, jadi bisa kelihatan di masyarakat tuh bahwa peran sekolah juga aktif dalam memberikan berbagai kegiatan.
14: Dengan adanya Gebiar Pendidikan ini, diharapkan dapat terus mendorong kepercayaan diri dan kreativitas anak-anak sekaligus memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
3: Sebanyak 11.030 warga binaan di Riau mendapatkan remisi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pemberian remisi dilakukan bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
14: Sebanyak 11.030 warga binaan di Riau mendapatkan remisi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Data tersebut terdiri dari warga binaan yang mendapatkan remisi sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Direktorat Jenderal Permasyarakatan Riau, Suroto mengatakan pemberian remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Menurutnya, warga binaan yang telah mengikuti program pembinaan dan mengalami penurunan tingkat risiko dapat memperoleh remisi sesuai ketentuan.
17: Tahun ini yang menerima 11.030 orang, ada yang RU1 namanya belum pengurangan aja, kemudian ada sekitar 152 yang RU2, jadi 11.030 orang. Ya, kita karena warga binaan yang sudah berkeluhan baik, kemudian mengikuti program dan sudah turun tingkat risikonya, jadi ada syarat 3 untuk dapat remisi warga binaan yang memenuhi syarat.
14: Sementara itu, dosen hukum tata negara dan hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Riau, Zul Wisman, menilai remisi merupakan hak warga binaan yang wajib diberikan apabila telah memenuhi persyaratan administratif dan substansif. Menurutnya, lembaga permasyarakatan memiliki peran dalam mendata dan memverifikasi warga binaan yang berhak menerima remisi sebelum diajukan kepada menteri.
18: Kalau pemberian remisi itu kan hanya dalam konteks satu hak yang memang wajib dipenuhi oleh lembaga permasyarakatan gitu ya. Ya, saya kira memang ini sifatnya kan informasi yang bersifat terbuka. Artinya kan dapat diakses oleh siapa saja. Lembaga permasyarakatannya juga harus bisa mungkin tidak mengumumkannya di apa namanya tempat-tempat terbuka kan, tetapi ketika itu bisa disampaikan di web misalnya akan terlihat tuh gitu kan, warga binaan mana yang mendapatkan remisi gitu kan.
14: Pemberian remisi diharapkan dapat memberikan motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan sekaligus mempercepat proses kembali dan berkontribusi di tengah masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Rimbi Ralika Tasya melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Satu unit helikopter dari Kementerian Kehutanan hari ini dijadwalkan tiba di Pekanbaru, bantu operasi penanganan karhutla di Riau yang semakin meluas. Tiga titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau masih dalam penanganan tim gabungan, meski jumlah hotspot pada Rabu 12 Agustus 2026 turun signifikan menjadi 23 titik dari 53 titik sehari sebelumnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Pendengar, telah kita simak informasi Warta Riau Siang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis melalui frekuensi 90,7 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oh iya, siang hari ini saya tidak sendirian ya di Pro Dangdut pendengar. Saya ditemani bersama siapa ya? Bersama siapakah dia?
1: Saya Welvin Zebua.
0: Oh iya, Welvin Zebua. Apa kabar Welvin?
1: Puji Tuhan baik.
0: Aduh, baik ya. Semoga sehat-sehat terus lah ya.
1: Iya.
0: Sehingga Pro Dangdut ini tidak kesepian tanpa kamu.
1: Masa sih?
0: Iya. Karena kalau Pro Dangdut itu kalau ada ataupun penyiar itu didampingi orang baru, apalagi anak-anak magang yang baru terjun ke dunia broadcaster gitu ya, itu sesuatu yang memang sebenarnya ditunggu-tunggu juga sama pendengar kita. Karena kan memang tampil beda gitu kan. Mungkin kalau penyiarnya itu terus kayaknya bosan gitu ya,
1: pendengarnya.
0: Tapi kalau ada orang baru, suara baru, berarti suasananya jadi bervariasi, ya kan? Seperti Welvin di sini, tapi kita belum ada Kianya ya.
1: Iya.
0: Kemana Kia?
1: Kianya balik makan.
0: Belum ya?
1: Balik ke sini.
0: Atau macet mungkin ya di jalannya. Atau macet ada biawak lewat gitu.
1: Iya.
0: Oke, Welvin, langsung aja kita sapa nih pendengar kita yang ingin bergabung ya. Buat Anda pendengar yang ingin bergabung, yang ingin berkirim-kirim salam untuk 3 orang spesial ya, boleh disalamin dan juga request lagu dangdutnya ya Welvin ya. Silakan, di mana Welvin? 0823 8836 4742. Iya, pinter. Oke, kita terima penelponnya Welvin. Oke, silakan.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Tony?
2: Alhamdulillah, selamat hari ini kak ini. Apalagi badan pun dah penat dengan dangdut. Rasanya obat dah sekenyang rasanya. Hiburan.
0: Oh iya ya. Nanti nyambung lagi kerjanya mungkin ya.
2: Nanti kan jam 2 lewat habis nak aku lah kan jam 3 nanti baru nyambung kerja nanti kan.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah apa kabar bertamu ni, alhamdulillah lah. Welvin apa kabar Welvin?
1: Puji Tuhan baik Om.
2: Akhirnya apa kabar juga ini?
0: Alhamdulillah ya. Sehat.
2: Tak berubah suara bertambah saya, tambah saya kayak gitu ke suka ini
0: nama iya, ya? Suara. Kalau berubah nanti jadi Power Ranger saya.
2: Tuh banyak yang sama lampir. Lagu kayak ini.
0: Lagu apa?
2: Coba cari lagu ini kayak ini. Hati busuk.
0: Hati busuk.
2: Tapi penyanyi kayak ini.
0: Busuk.
2: Dia hati busuk.
0: Tak mandi-mandi hatinya mungkin ya. Hati busuk. Hati busuk dari siapa?
2: Lifah Manis.
0: Lifah Manis.
2: Berarti sanca tuh, tapi cewek yang cewek punya lah sedap sedikit musiknya.
0: Hati busuk, okay.
2: Aduk ini. Lifah Manis.
0: Kalau ini apakah memang singlenya ya?
2: Ini lagu baru dia yang baru bikin.
0: Okay. Bukan live kah? Bukan live ya?
2: Bukan, lagu-lagu dia lah baru dibikin cover juga tuh.
0: Okay. Salam-salam untuk siapa?
2: Salam bertamu. Tak lupa juga kali ini penyiaran terbaik, yang terbaik, yang terbaik, terbaik.
0: Semuanya terbaik lah.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Banyak Pak Aruni Singapit, banyak Joko, banyak Mak Utu, buat semua lagi monitor pada hari ini. Salam selalu. Spesial istimewa buat keluarga yang kat rumah, buat anak kat rumah. Sihat, banyak umur, rezeki, bahagia selalu.
0: Iya, amin. Gitu,
2: terima kasih
0: kembali Tony.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Tony di Bantan tuh Elvin.
1: Iya.
0: Kalau Tony, kalau Tony. Kalau Welvin suka lagu dangdut apa? Gak suka.
1: Gak suka dangdut.
0: Gak suka, sukanya lagu apa?
1: Iya, lagu
0: rock, pop, roncong, Melayu.
1: Roncong enggak, Melayu enggak.
0: Apa?
1: Yang
0: pop ya. Mm-hmm. Kalau penyanyi yang difavoritkan siapa?
1: Judika.
0: Oh, Judika. Ada loh lagu Judika.
1: Apanya?
0: Judi. Oke, kita terima lagi ya, Wel.
1: Iya.
0: Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Maungah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maungah. Apa kabar, Maungah?
3: Sehat.
0: Sehat.
3: Hari ini apa kabar yang bertiga?
0: Ah, kami berduanya.
3: Berduanya.
0: Cuma berduanya kah?
3: Tak sadar hari ini tidur.
0: Itulah. Orang tidur
3: memang. Lolok tengah hari.
0: Orang lolok memang tak nampak doh. Apalagi di udara kan.
3: Tak nampak.
0: Si Kia mungkin OTW mungkin nih. Jadi ada urusan juga tadi kan. Jadi biarlah kami berdua-duaan aja dulu di sini ya.
3: Mau
0: enggak ya?
3: Ketemu enggak bertiga tadi.
0: Ayah biasa bertiga lah. Iya. Tapi bertiga juga gitu nih. Tambah mau enggak satu kan bertiga dah gitu.
3: Iya, masih
0: lah tuh. Request lagu apa? Lagu.
3: Lagu dari Ocuri nih.
0: Oh, boleh ya.
3: Lagu
0: judul
3: Intan Payung Rini.
0: Intan Payung.
3: Intan Payung.
0: Intan Payung dari siapa tuh?
3: Kuang paham lah mau
0: nggak? Kita cari Intan Payung. Intan Payung Ocu ya? Yang Ocu. Salam untuk siapa mau nggak?
3: Untuk Rumi. Aja ngajak Rumi.
0: Apa pula merujuk dia?
3: Yuk masuk.
0: Bisa lah,
3: Rumi
0: kalian ngosan. Oh iya ya. Bisa merajuk. Kalau Maonga nelpon lamu-lamu nanti merajuk pula dia ya.
3: Iya, dia merajuk Rumi.
0: Jangan marah.
3: Jangan marah,
0: kebalau
3: jual kan.
0: Tiga singgit.
3: Kan gitu ya kan.
0: Iya.
3: Iya, 3 singgit.
0: Kurang lah sikit harganya gitu. Lagi untuk siapa?
3: Untuk Pak Remy. Untuk Pak Aston di Sepi. Untuk Mak Uti. Cepat sembuh Mak Uti.
0: Yo.
3: Mak Uti sakit kaki katanya.
0: Cepat sembuh Mak Uti.
3: Yo. Untuk adik-adik Maonga lah. Untuk Antonio Layang semua dalam keadaan sehat.
0: Yo.
3: Rindu Allah Subhanahu
0: Wa
3: Taala.
0: Ya.
3: Amin.
0: Amin. Atur
3: Rini.
0: Ya, Mak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mak Ongah ya. Tadi saya nak bilang Mak Ucu pula dah. Mak Ongah di Tanjung Layang. Tanjung Layang tahu?
1: Enggak
0: tahu.
1: Kayaknya Mak Ongah ini udah sering-sering gak
0: sering,
1: sih?
0: Sering, emang sering. Mak Ongah ini dia memang penggemarnya Pro Dangdut, tapi yang lagu yang sering di request Mak Ongah itu adalah Dangdut Ocu. Karena Mak Ongah ini memang orang Ocu ya, jadi memang Mak Ongah ini mencintai lagu-lagu produk lokal. Keren kan? Jadi kalau bukan kita yang menyukai produk lokal, siapa lagi kan?
1: Iya.
0: Terima kasih Mak Unga. Nanti lagunya kita putarin ya. Kita terima lagi ya Welvin. Dari siapakah Welvin?
1: Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Elvi dan cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yati yang manis, yang comel. Yang aduh hai.
4: Hai.
0: Aduh, piye kabare?
4: Api-api wae, Mbak.
0: Alhamdulillah. Udah makan siang?
4: Alhamdulillah. Sampun, Mbak.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa ini, Mbak Yati?
4: Hari ini lagunya Dahsyat, Mbak.
0: Dahsyat. Dari siapa?
4: Dari Valen, Mbak.
0: Dahsyat. Via Valen ya?
4: Enggak, Valen DA7.
0: Oh. Valen DA7. Sebentar, saya tengok dulu. Valen ya. Oke. Iya. Salam-salamnya untuk siapa, Mbak?
4: Maaf, Mbaknya, Mbak Rini.
0: Terima kasih.
4: Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semakin sukses.
0: Amin.
4: Pervin sehat juga ya, Welvin.
0: Iya.
4: Ya, buatnya cinta. Semoga diberi keberkahan, kesehatan, rezekinya berkah serta melimpah.
0: Amin.
4: Ya, buatnya semua pendengar RRI tanpa terkecuali, serta keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup, semoga berbahagia bersama keluarga dan sehat selalu. Amin. Terima kasih, iya. Mbak Rini.
0: Iya, Mbak Yati, terima kasih kembali.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mbak Yati di sini juga, di dekat sini, di belakang.
1: Oh.
0: Di belakang tembok ini. Ya pernah kan? Pernah. Udah pernah ke rumah Mbak Yati, Kevin? Belum.
1: Belum.
0: Nanti lah kayak ada waktu kita jalan-jalan sama. Tunggu momennya. Ada momen-momen yang memang kita
1: ada waktu
0: berkunjung ke sana. Ya, karena Mbak Yati ini orangnya memang rajin bersilaturahmi dia. Oke, terima kasih Mbak Yati. Kalau gitu kita lanjut lagi dengan menghadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya, Welvin ya. Tadi lagu yang di request dari siapa? Pertama tadi dari Tony ya. Tony. Lagu yang direquest adalah Hati Busyo. Hati busuk itu seperti apa ya?
1: Berarti hatinya udah busuk.
0: Iya, hatinya udah busuk, harus ini ya, harus di apa? Harus dicuci ya.
1: Iya, biar bersih lagi.
0: Biar bersih lagi pakai ini. Baik clean. Terus nanti kita puterin lagu yang direquest Ma Onga nih, lagu Dangdut Ocu katanya ya. Intan Payung ya. Oke, dan nanti ada Valen Dahsyat, lagu yang direquest oleh Ibu Yati. Oke. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin, hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Enggak.
0: Kenapa? Marah.
1: Ini mulai enggak ada baterainya kayaknya.
0: Oh iya.
1: Udah merah.
0: Ya gantilah. Ganti. Tapi yang itu ada kan? Si
2: ada,
0: Kia?
2: Bun.
0: Ada. Oke, ada Kia juga di sini.
2: Iya, baru ya, muncul.
0: Baru muncul. Udah makan?
2: Udah, alhamdulillah. Udah
0: bobo? Oke, baik pendengar, terima kasih ya masih bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kita terima di 0823 8836 4742. Tapi sebelumnya pendengar, kami menyampaikan berita duka ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua kami, sahabat kami, narasumber kami yang baru saja telah mengisi program dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa tadi pagi, Pak Haji Yuhelmi telah meninggal dunia pagi tadi ya. Insyaallah nanti bagi yang mengenali beliau sama-sama untuk ikut takziah ke rumah duka, memberikan doa semoga almarhum ditempatkan di tempat yang terbaik, diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya ya. Dan kami segenap keluarga besar Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya. Dan pendengar, kita doakan juga buat para keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan dan keikhlasan ya. Memang Kia dan Welvin, kita gak sangka kalau umur itu ternyata tidak ada yang tahu kecuali Allah ya. Karena memang kalau mendengarkan berita ini memang sangat terpukul, iya, kita semua kaget, karena tidak menyangka, kaget. Baru saja kita berdialog begitu ya.
2: Baru jumpa tadi.
0: Iya, baru jumpa. Salaman juga ya sama Welvin ya.
1: Iya.
0: Tapi ya gimana lagi, insyaallah beliau meninggalnya baik ya. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan meninggalnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti kita sama-sama insyaallah bertakziah ya ke rumah duka. Baik, pendengar, kita kembali sapa pendengar kita yang bergabung. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oke, terputus. Kita kembali menerima penelpon berikutnya di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik,
3: iya,
0: maklum.
2: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, maklum sehat.
3: Sehat, alhamdulillah. Leni apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah, maklum. Maklum request lagu apa nih, maklum?
3: Lagunya apa? Lupa pula, aku jap.
0: Tunggu kejap, iyalah. Kejap aja, jangan dua kejap.
3: Anu lagunya.
0: Lagu apa?
3: Dua kursi lah.
0: Apa?
3: Dua kursi.
0: Dua kursi. Oke. Salam-salam untuk siapa, maklum?
3: Salam untuk keluarga Marbah, Sungai Alam, Wairu Mojohan, Tirta Parija, Tirta keluarga besar yang mendengar siaran RI Bengkalis.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu. Dan untuk keluarga yang bergabung, Pak Saimi, Pak Lengku, Tadu, Mak Ongah ni juga ada betul ni.
0: Betul.
3: Dah masuk aja kalau nelfon, dah masuk aja.
0: Tak pernah lolos ya.
3: Kalau awak ada betul sebenarnya, awak dapat ya.
0: Dia ada.
3: Mak Ongah tahu ada ya.
0: Dia ada senuju tu.
3: Ada tu.
0: Senuju supaya bisa masuk tu.
3: Ya. Dan tu ni untuk cucu maklum. Jalan-jalan dia. Mama rajaan sorry. Semoga dia jadi anak yang soleh.
0: Amin.
3: Itu aja lah ini.
0: Oke, Maklum. Terima kasih Maklum.
3: Dan keluarga besar ini juga.
0: Iya, terima kasih Maklum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maklum di Sungai Alam?
2: Penebal.
0: Penebal ya?
2: Iya mungkin.
0: Oke, Maklung, dua kursi ditunggu Maklung. Kita terima lagi penelpon selanjutnya, Kia.
2: Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
4: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Pak Suhaimi, apa kabar?
4: Sehat ini.
0: Sehat.
4: Sama
0: alhamdulillah.
4: Sama acara itu.
0: Sehat.
2: Sehat.
0: Kia. Kia dan Welvin, Pak Suhaimi.
4: Ya, ini Pak Suhaimi, Jambi Tembok.
0: Iya, sehat ya Pak Suhaimi.
4: Ini keluarga panjangmu berdazeki.
0: Amin, terima kasih Pak Suhaimi.
4: Lagu.
0: Hujan, ya,
4: sekarang tak pakai hujan hari ini. Ya, masyarakat dah gaduh dah.
0: Iya, betul. Macam mana hujan lah, doa lah kita sama-sama. Hujan cepat eh.
4: Sama-sama hujan. Ya. Nah, salam balik. Hari ini keluarga, adik-adik magang. Panjangmu dah sikit, jangan gugup-gugup deh. Berani kejirinya, gugup-gugup. Tadi pagi gugup juga.
0: Tadi pagi ada gugup?
2: Oh, mantap dari pagi.
0: Oh, iya. Gugup
4: lah, awak nyadi apa, nyadi...
0: Nyadi?
4: Nyadi apa? Ibu apa? Wanita.
2: Karir, wanita karir. Karir,
0: iya.
4: Yang karir.
0: Iya.
4: Terus saya gugup, apalagi depan ramai, pedatun, tak maju.
0: Macam Pak Suhaimi ni, ya.
2: Tak maju.
0: Hantam libas, ya.
4: Sama je orang kata orang Melayu, sama je.
0: Iya.
4: Dah satu lagi salam ni Mak.
0: Satu lagi.
4: Pak Tengku Suarga, Yanti Pak Alamsyah. Kemudian dia tadi yang nyalap saya tadi, apa tu? Mau tu, mau cek. Tak ada dah, kan marah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Suhaimi, terima kasih sudah bergabung. Lagu hujannya nanti ditunggu ya. Oke, selanjutnya kita terima lagi di 0823-8836-4742. Tapi memang kalau namanya juga up, segala sesuatu yang kita baru pertama lakukan, kalaupun kita merasa gugup,
2: canggung,
0: apalagi istilahnya bahasa kampungnya itu nervous gitu, ya, bahasa kampungnya.
2: Bahasa kota.
0: Maksud bahasa kampung saya
2: nervous.
0: Masa kampung saya. Gitu, biasa itu. Ya, sesuatu hal yang biasa kalau gugup itu ya. Karena kalau kita jadi pintar, kita jadi hebat, kita jadi sukses itu bermula dari
2: belajar
0: tadi, gugup tadi ya. Tapi sudah kalau udah lama-lama jadi terbiasa ya. Baik, terima kasih Pak Suhaimi motivasinya ya, pesan-pesannya. Kita terima lagi penelpon berikutnya di belakang Pak Suhaimi. Halo Pro Dangdut.
5: Halo.
0: Halo juga Ibu.
5: Assalamualaikum Ibu.
0: Waalaikumsalam. Ibu siapa ini? Di mana?
5: Ibu Elis di Penampi, Bu.
0: Apa kabar, Ibu Elis?
5: Apik-apik wae, Bu.
0: Alhamdulillah, apik ya.
5: Halo, Ibu, gimana?
0: Alhamdulillah, sehat, waras. Iya. Request lagu, boleh lagu apa, Ibu Elis?
5: 9,5.
0: 9,5 dari siapa?
5: Mara Karma.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
5: Salamnya 3, Bu, ya.
0: Iya.
5: Ya, pertama buat bibik saya di Karang Sari. Buat emak saudara saya. Di Kuala Alam.
0: Iya.
5: Buatnya Paman Mang di Kalabapati. Dan buat semua-muanya lah, Bu.
0: Okay.
5: Tanpa terkecuali.
0: Iya.
5: Ampura tuh.
0: Iya Rampes, terima kasih kembali Ibu Elis di Penampi. Sudah 3 penelpon kita. Iya betul. Iya tadi Maklong, ada Pak Suhaimi dan Ibu Elis ya. Kalau gitu langsung aja kita hadirkan lagu-lagunya ini. Dua kursi dulu ya kita putarkan. Dua kursi nanti disusuli lagu yang di request Pak Suhaimi, Hujan dari Eri Susan. Dan kemudian dilanjutkan 9,5 dari almarhum Marakarma ya. Tetap bersama kami di Prodangdut.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
5: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
6: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
7: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
8: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
9: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
8: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Kenalin, gue Zaki, gue bintang iklan baru.
1: Wah, ini lagi. Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: Baik-baik aja kok, kamu gimana?
4: Yeah, aku fine. So, where are you going?
5: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut gak?
4: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
5: Ya ampun, bisa gak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
6: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
7: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
8: Korea? Jerman.
7: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
8: Bukannya itu Argentina?
7: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
9: Hah?
10: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
11: Kamu, Dek. Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
12: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
11: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
12: Coba bayangkan jika tidak ada air.
13: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih pendengar masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tapi kita sudah sampai di penghujung waktu, Kia, Melvin. Sudah di penghujung waktu kayaknya ya. Tapi di penghujung ini kita terima satu penelpon saja lagi ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Mauteh Rini.
1: Mauteh, sehat Mauteh ya?
2: Mauteh baru sehat, baru makan bubunya.
1: Alamak, bubu apa? Bubu lambu atau bubu merah putih?
2: Merah putih lah.
1: Merah putih, kalau merah putih merdeka.
2: Merdeka.
1: Itu dia. Sedapnya lah ya, orang makan bubu, awak makan angin.
2: Itulah.
1: Oke, lagu-lagu. Lagu apa Mauteh?
2: Mau dirim tak lagu do, nak kirim-kirim yo.
1: Kirim salam aja boleh.
2: Salam untuk Rini sekeluarga.
1: Terima kasih.
2: Untuknya Pak Tuhaimi. Tangku Mak Uci tadi pun salah dengar Pak Tuhaimi yang meninggal.
1: Astagfirullahaladzim. Panjang umur Pak Suhaimi.
2: Panjang Pak Suhaimi.
1: Yang meninggal adalah Pak Yu Helmi. Pak Yu Helmi. Iya.
2: Padahal baru udah rumah.
1: Kenapa? Mauti?
2: Tengah malam baru Pak Saim di rumah. Dengar-dengar pula meninggal.
1: Nah itulah. Pagi tadi kan baru dialog nih di RRI. Tadi pagi dia. Itulah.
2: Ini untuknya Mak Unga. Mak Yu. Untuk semua-semua yang menengoknya lah.
1: Iya Mauti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Ute. Mak Ute merupakan penelpon terakhir kita ya. Tapi Mak Ute tidak request lagu. Ya, cukup kita aja yang memilihkan lagu untuk Mak Ute. Kira-kira lagu apa ini, Kia, Welvin?
3: Lagu pada siapa aja lah.
1: Pada siapa aja. Kalau Welvin katanya dia gak suka dangdut.
3: Iya.
1: Jadi dia gak tahu nih lagu dangdut apa gitu ya direkomendasikan. Oke, pada siapa aja ya, Welvin. Ikutan ya, Welvin ya.
3: Iya.
1: Tapi biasanya kalau kita dengarkan lagu dangdut ini pasti pengen goyang gitu ya. Minimal goyangnya apa? Jempol kaki gitu. Baik, kalau gitu kita langsung aja hadirkan pada siapa lagu ini untuk Mak Ute yang merupakan penelpon terakhir kita sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026 ya. Terima kasih Welvin dan Kia.
3: Iya, sama-sama.
1: Sudah hadir sore ini ya. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan ya.
3: Iya.
1: Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar, saya sapa Anda semua di rangkaian Riau sore hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026 ya. Mudah-mudahan Anda masih semangat ya untuk menyelesaikan segala aktivitas Anda di sore hari ini pendengar, dan semoga segala sesuatunya bisa terselesaikan dengan baik ya, sehingga ketika pulang ke rumah tidak ada beban pekerjaan yang dibawa pulang ya, jadi pikiran pun jadi lebih rileks, lebih santai, dan pastinya Anda bisa lebih memaksimalkan waktu untuk berkumpul dan juga bersukacita bersama keluarga Anda pendengar. Di sore hari ini kita masih di rangkaian informasi dan musik, nanti akan saya hadirkan informasi mengenai inflasi dan juga investasi di ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 6.

12 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya saya informasikan juga untuk Anda pendengar, waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya untuk hari ini nanti akan masuk pada pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Mari kita nikmati bersama terlebih dahulu pendengar, satu lagu dari Ardito Pramono dan juga Erwin Gutawa dengan Masa-Masa.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Beri Mbak modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

lagu dari Viera dengan Jadi yang kuinginkan untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, pendengar. Baik, pendengar, untuk sore hari ini ya, saya akan membahas mengenai investasi, dan salah satunya jenis investasi yang sering dipilih oleh masyarakat itu adalah investasi emas ya. Dan memang sering dipilih karena sebagai salah satu cara untuk menjaga dan juga mengembangkan nilai aset dalam jangka panjang. Walaupun demikian, keuntungan dari emas sebetulnya tidak datang secara otomatis begitu saja, karena harga yang ada bisa mengalami perubahan dan terdapat biaya transaksi yang juga harus diperhitungkan. Jadi untuk dapat memastikan agar hasil investasi lebih optimal, maka investor itu harus memiliki strategi yang paling sesuai dengan tujuan dan juga kondisi keuangan. Mulai dari menentukan waktu pembelian, kemudian juga memilih bentuk emas, mempertahankan biaya, hingga mengevaluasi investasi secara berkala agar bisa membuat keputusan yang lebih terukur ya. Lantas bagaimana untuk bisa mengoptimalkan keuntungan saat Anda berinvestasi emas, pendengar? Yang pertama adalah dengan cara membeli secara bertahap dan juga konsisten. Membeli emas secara bertahap ternyata bisa membantu investor untuk mengurangi ketergantungan pada satu waktu pembelian tertentu. Dan strategi ini sebetulnya bisa memungkinkan dana untuk ditempatkan secara berkala agar investor tidak harus menunggu waktu yang dianggap paling ideal untuk membeli emas. Dan pembelian secara bertahap, pendengar, tetap harus disesuaikan ya dengan kemampuan keuangan dan juga tujuan investasi yang Anda miliki. Jadi jangan sampai justru memaksakan pembelian pada saat kebutuhan pokok, kemudian juga dana darurat ataupun juga kewajiban lainnya belum dapat terpenuhi dengan baik, pendengar.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Tergelincir, jatuh, lalu coba lagi. Panjat Pinang memang selalu jadi primadona tiap peringatan Hari Kemerdekaan. Tapi tahukah Anda kalau tradisi seru ini punya sejarah yang cukup kelam? Lomba ini sudah ada sejak era kolonial Belanda. Dulu Panjat Pinang diadakan untuk menghibur bangsawan Belanda di acara-acara besar, seperti ulang tahun Ratu Wilhelmina. Mirisnya, kaum pribumi lah yang bersusah payah memanjat demi merebut bahan pangan, seperti beras, gula, dan pakaian. Sementara orang-orang Belanda menonton sambil tertawa. Tapi setelah Indonesia merdeka, maknanya berbalik total. Pohon pinang yang licin bukan lagi simbol penderitaan, melainkan pengingat akan pentingnya gotong royong, strategi, dan pantang menyerah demi mencapai puncak bersama. Panjat Pinang, dari simbol penindasan, kini jadi simbol persatuan.

Pro1 RRI Pekanbaru, pendengar, Anda sebagai pembeli emas ya, ataupun juga sebagai investor, sebelum membeli harus memahami dulu perbedaan antara harga pada saat membeli emas dan juga harga ketika menjualnya kembali nantinya. Jadi selisih tersebut ya bisa mempengaruhi hasil investasi Anda, terutama jika emas dijual dalam waktu singkat setelah proses pembelian dilakukan. Jadi sebelum membeli, sebaiknya bandingkan ketentuan dari beberapa penyedia emas dan juga pahami biaya yang mungkin akan dikenakan. Untuk emas fisik, perhatikan juga biaya penyimpanan dan juga aspek keamanan, sedangkan produk emas digital bisa memiliki ketentuan administrasi yang berbeda-beda. Kemudian juga tidak lupa pendengar, tentukan target investasi dan jangka waktunya. Dengan menentukan target dapat membantu Anda untuk mengetahui alasan mengapa emas dibeli dan kapan dana kemungkinan akan digunakan. Nah, emas lebih sesuai ya untuk jangka ataupun juga tujuan yang punya waktu cukup panjang, karena memang harganya akan mengalami fluktuasi dalam periode pendek. Target tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan kapan investasi harus dievaluasi atau sebagian asetnya dicairkan. Jadi jangan menetapkan target hanya berdasarkan pada keinginan untuk mendapatkan keuntungan tertentu tanpa mempertimbangkan soal kondisi pasar dan juga kemampuan keuangan Anda terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar ya, apakah Anda lebih memilih emas dalam bentuk perhiasan atau emas dalam bentuk batangan, pendengar? Dan pasti ini akan ada perbedaan harga ya, karena ketika menjadi sebuah perhiasan ya akan ada upah untuk desain ataupun juga untuk perubahan bentuk emas yang harus Anda bayarkan, pendengar. Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat, dan kembali saya informasikan untuk Anda nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini kita kembali ke satu buah lagu, pendengar. Saya punya satu lagu dari 420 dengan Kita Pasti Tua untuk Anda semua.

0: saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الرحمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Mendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat, selanjutnya segera akan Anda ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Padang.
1: Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
3: Untuk sektor perikanan budidaya, bantuan diberikan antara lain berupa benih ikan, pakan ikan, calon induk ikan.
4: Yang hari ini itu seluruh hampir sebagian besar wilayah Sumatera Barat itu kategori kualitas udaranya sedang.
5: Seru-seruan seperti acu kelereng, makan kerupuk. Kalau jalan kita berdayakan juga adik-adik mahasiswa, banyak tuh adik-adik mahasiswa yang lagi praktik.
2: Sari berita, TNI Angkatan Laut musnahkan barang bukti hasil penggagalan penyeludupan narkoba jenis ketamin sejumlah 1,3 ton. Tiga titik karhutla di Provinsi Riau masih belum padam dan dalam penanganan tim gabungan. Inilah berita Korwil 15 Bedang Prabu selengkapnya edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Rita Ismail.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15.
2: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Batam. TNI Angkatan Laut selenggarakan konferensi pers pemusnahan barang bukti hasil penggagalan penyelundupan narkoba jenis ketamin sejumlah 1,3 ton di Mako Kodairal 4 pagi ini. Meta Fajar Walinda melaporkan.
6: TNI Angkatan Laut memusnahkan barang bukti ketamin sekitar 1,3 ton hasil penggagalan penyelundupan dari kapal MV King Sun. Pemusnahan dilakukan dalam konferensi pers di Markas Komando Kodairal Angkatan Laut 4 Batam Rabu pagi. Pemusnahan barang bukti dilakukan setelah Pengadilan Negeri Batam menerbitkan surat penetapan. Sebanyak 3 mesin insinerator digunakan dalam proses pemusnahan ketamin tersebut yang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 jam. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengapresiasi keberhasilan pengungkapan dan pemusnahan barang bukti tersebut.
7: Apresiasi ini juga saya sampaikan kepada semua pihak. Apa yang dikerjakan oleh apa yang dikerjakan ini juga berbagai pihak terlibat dalam permasalahan masyarakat. Apalagi alur ini adalah alur yang sering digunakan untuk pengelolaan baik masuk maupun keluar dari negara-negara.
6: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam penanganan masyarakat yang telah terpapar atau terkontaminasi ketamin, termasuk melalui upaya rehabilitasi. Proses pemusnahan, sebagian sampel barang bukti telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Sementara penanganan perkara selanjutnya telah dilimpahkan kepada Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim Polri. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Tiga titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau masih dalam penanganan tim gabungan, meski jumlah hotspot pada hari ini turun signifikan menjadi 23 titik dari 53 titik sehari sebelumnya. Selengkapnya disampaikan Khairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Riau masih berjibaku menangani 7 titik kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Dari jumlah tersebut, 3 titik masih dalam kondisi belum padam dan terus dilakukan pemadaman oleh tim gabungan di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau, M. Edi Afrizal mengatakan, 3 lokasi yang masih terbakar berada di Pematang Pudu, Kabupaten Bengkalis, Kuala Panduk, Kabupaten Pelalawan, dan Sungai Guntung di Kabupaten Indragiri Hulu. Menurutnya, proses penanganan dilakukan dengan mengerahkan personil melalui jalur darat maupun udara. Tim di lapangan terus berupaya melokalisasi dan memadamkan api agar kebakaran tidak meluas ke area lainnya.
9: Kita saat ini sedang menangani ada di beberapa kabupaten untuk titik hotspot. Kita sudah mengalami penurunan. Nah, saat ini kita sedang menangani ada 7 titik kebakaran, namun yang masih kategorinya belum padam ada 3. Namun tim sekarang di lapangan, baik itu tim darat maupun tim udara, sedang berjibaku untuk memadamkan api.
8: Penanganan karhutla dilakukan di tengah penurunan jumlah titik panas di Provinsi Riau. Berdasarkan pemantauan BMKG Pekanbaru, terdapat 23 hotspot pada hari ini, turun signifikan dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 53 titik. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Elisa JS Kedang, menyebut hotspot tersebut tersebar di 6 kabupaten dan 1 kota.
10: Titik hotspot untuk hari ini

0: dari tim di lapangan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
1: Masih dari Pekanbaru. Satu unit helikopter dari Kementerian Kehutanan hari ini dijadwalkan tiba di Pekanbaru bantu operasi penanganan karhutla di Riau yang semakin meluas. Santi Yunas menurunkan laporannya.
2: Kementerian Kehutanan kembali memperkuat dukungan udara untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Satu unit helikopter tambahan diberangkatkan dari Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Pekanbaru pada hari ini. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan helikopter tersebut saat ini masih berada di sekitar wilayah Sumatera Selatan dan diperkirakan mendarat di Pekanbaru pada Rabu sore. Helikopter jenis Bell 412 tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan patroli udara dan operasi waterbombing apabila jarak dan kondisi memungkinkan.
3: Karena terjadi peningkatan kebakaran dan ini periode puncak kemarau, Kemenhub deploy satu unit heli lagi. Helinya itu speknya untuk patroli udara dan pelaksanaan waterbombing kalau jaraknya mencukupi. Karena helinya tipe Bell 412 nanti beroperasi sampai dengan 12 Oktober, informasinya seperti itu.
2: Di sisi lain, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono menyebutkan bahwa operasi modifikasi cuaca dilakukan setiap hari untuk mencari awan yang berpotensi dapat turun hujan.
4: Kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus keluar pakai. Dan ketika ada potensi, memang kita sudah melakukan operasi setiap hari, kita ada modifikasi cuaca.
2: Dengan tambahan satu helikopter Kemenhub, kekuatan udara Satgas Karhutla Riau menjadi 8 unit. Sebelumnya dukungan dari BNPB terdiri atas sejumlah helikopter waterbombing, helikopter patroli, serta pesawat yang dapat digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis perkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam hadapi kemarau. Bersama Menko Polkam, Pemerintah Kabupaten Bengkalis ikut rakor secara daring. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Fiza melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengikuti rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara daring. Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polkam Jamari Caniago dari Jakarta. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Syahrudin mengikuti rakor dari kantor Bupati Bengkalis. Menurutnya pengendalian karhutla menjadi perhatian serius karena Bengkalis memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau.
6: Upaya pengendalian karhutla menjadi perhatian serius Kabupaten Bengkalis mengingat karakteristik wilayah yang dimiliki kawasan hutan dan lahan gambut dan rentan kebakaran. Memang informasi yang disampaikan Kors Malam bahwa di bulan Agustus ke depan ini tingkat kemarau itu sangat kuat. Ya, mungkin itu rakor ini untuk pengendalian awal terkait dengan
5: Syahrudin juga mengatakan penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, TNI Polri, BPBD, perangkat daerah, dunia usaha hingga masyarakat. Pemkab Bengkalis mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Pemerintah daerah juga terus memperkuat pemantauan, deteksi dini, dan respon cepat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah karhutla meluas serta mengurangi dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan juga perekonomian. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
1: Sebanyak 51 ayam asal Malaysia tanpa dokumen yang sah diselundupkan ke Batam. Polda Kepri kini memburu pemilik yang diduga warga negara asing. Berikut laporan Sarah Melina dari RRI Batam.
7: Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Kepulauan Riau mengungkap dugaan penyelundupan 51 ekor ayam asal Malaysia ke Batam. Aparat mengamankan 3 orang tersangka, sementara pemilik ayam yang diduga merupakan warga negara asing masih dalam penyelidikan. Kasubdit Gakum Ditpolerut Polda Kepri AKBP Andi Eka Air mengatakan, penindakan dilakukan pada tanggal 29 Juli 2026 di kawasan Kapling Sambau, Kecamatan Nongsa. Puluhan ekor ayam jago itu dikemas dalam 38 kotak kayu dan dibawa menggunakan kendaraan pickup.
8: Amankan 3 orang tersangka, yaitu inisial DLW, DH, dan TEY. Nah, untuk barang buktinya, mobil pickup tersebut ada juga mobil Honda Brio, kemudian 26 ekor ayam jantan, kemudian 24 ekor ayam betina, ada satu ekor ayam betina yang sudah mati, kemudian juga 38 kotak kayu yang digunakan untuk mengemas ayam tersebut.
7: Andi melanjutkan, ayam tersebut tidak dilengkapi sertifikat kesehatan hewan dari negara asal dan pengirimannya pun tidak memadai. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, ayam-ayam itu rencananya akan dikirim kembali ke wilayah Malaysia yang berdekatan.

0: Tarakan. Sedangkan polisi masih mengejar pemilik barang tersebut termasuk dugaan keterlibatannya dalam pengiriman dari Malaysia ke Batam. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke Padang. Pemerintah Kota Padang menyalurkan bantuan senilai 8 miliar rupiah kepada pelaku usaha sektor perikanan dan pangan yang terdampak bencana hidrometeorologi. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan pasca bencana sekaligus mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Reporter Elan Silvia Sari melaporkan.
3: Wali Kota Padang Fadli Amran pagi tadi di Padang mengatakan bantuan senilai 8 miliar rupiah tersebut disalurkan pada Senin lalu kepada masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan diharapkan dapat membantu penerima kembali menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Fadli merinci, untuk sektor perikanan tangkap, bantuan yang diberikan berupa 19 unit perahu fiber, 724 set jaring monofilamen, dan 19 unit mesin tempel berkapasitas 15 PK. Sementara untuk perikanan budidaya, pemerintah menyalurkan 30 ekor calon induk lele dan 800 kg pakan ikan. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung kembali aktivitas budidaya masyarakat yang terdampak bencana. Pada sektor pengolahan hasil perikanan, bantuan meliputi 4 unit cheese freezer, 1 unit vakum sealer, 1 unit kompor gas, dan 1 unit kuali besar. Selain itu, bantuan juga diberikan untuk mendukung konsumsi dan keamanan pangan. Di antaranya sarana kebun rumah pangan Lestari, KRPL berupa tanah humus, pupuk kompos, polybag, dan berbagai benih sayuran. Pemko Padang juga menyalurkan sejumlah peralatan pengolahan pangan seperti blender, mesin press backlog, freezer box, kulkas dua pintu, serta mesin press sealer.
4: Secara pangan, bantuan beras yang telah diberikan kepada 17.218 jiwa atau mencapai 36,2 ton. Untuk sektor perikanan budidaya, bantuan diberikan antara lain berupa benih ikan, pakan ikan, calon induk ikan. Sementara itu pada sektor perikanan tangkap, bantuan yang diberikan dalam bentuk perahu fiber, mesin tempel, dan alat penangkapan ikan. Untuk sektor pengolahan, bantuan yang diberikan antara lain paket peralatan pengolahan, freezer, dan cool box.
3: Fadli berharap dengan disalurkannya bantuan tersebut dapat membantu masyarakat mempercepat pemulihan usaha dan kembali menggerakkan perekonomian keluarga setelah bencana. Elan Silvestri melaporkan.
2: Masih dari Padang, realisasi APBN yang dikucurkan di wilayah Sumatera Barat pada semester 1 tahun 2026 telah mencapai 61%. Hal tersebut terungkap dalam Forum Komunikasi Publik FKP yang digelar kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sumatera Barat di Padang siang tadi. Selengkapnya dilaporkan Dodi Setio.
5: Kantor wilayah DJPB Sumatera Barat mencatat serapan dana anggaran pendapatan belanja negara APBN semester 1 tahun 2026 di provinsi ini mencapai 61%. Kepala Kanwil DJPB Sumatera Barat, Dodi Fahrudin mengatakan, secara nominal realisasi APBN dimaksud sebesar 22 triliun rupiah dari total alokasi APBN sebesar 36,46 triliun rupiah. Ia menyebut serapan APBN yang dikucurkan untuk 20 pemerintah daerah, 50 kementerian atau lembaga, dan 644 satuan kerja dimaksud tergolong cukup tinggi. Pada semester 2, Dodi berharap instansi, lembaga, dan pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan sesuai jadwal agar tidak menumpuk di penghujung tahun.
6: Kita tahu kita semua yang ada di sini itu masalahnya adalah masalah deadline. Numpuknya di hari terakhir. Ya. Kita semua yang ada di sini belum dikicil gitu ya. Karena kami juga harus punya spare.
5: Pada kegiatan FKP dimaksud juga diberikan penghargaan pada instansi, lembaga, dan pemerintah daerah yang berkinerja baik dengan beberapa kategori, diantaranya pelaksanaan anggaran terbaik, implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah, kemudian pengelolaan gaji induk terbaik, pengelolaan dana desa terbaik, pemerintah daerah pengelolaan DAK fisik terbaik. Dodi Setio melaporkan.
2: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bersama Satgas Pangan masih menelusuri keberadaan agen tidak resmi yang diduga memasok minyak kita dengan harga di atas ketentuan sehingga memicu kenaikan harga di tingkat pedagang. Selengkapnya disampaikan Ari Wisnu dari RRI Tanjung Pinang.
7: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bersama Satgas Pangan Polresta Tanjung Pinang masih menelusuri keberadaan trader atau agen tidak resmi yang diduga menyuplai minyak goreng subsidi minyak kita di Tanjung Pinang. Kepala Disdagin Tanjung Pinang Riani mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan harga sekaligus membina pedagang agar menjual minyak kita sesuai harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Namun masih ditemukan pedagang yang memperoleh pasokan dari agen tidak resmi dengan harga lebih tinggi sehingga harga jual kepada konsumen ikut melebihi HET.
8: Dari kami di stadion sudah melakukan pembinaan untuk pertama supaya harga yang mereka jual itu sesuai dengan HET. Jangan mengambil minyak kita itu dengan trader, yaitu agen yang tidak resmi. Silakan untuk mendaftar sebagai pelanggan kepada Bulog dalam bentuk RPK atau dengan CP Bintan Perkasa. Kalau mereka ngambil dengan agen resmi, pasti ada margin yang tadinya menjual bisa di angka maksimal HET Rp15.700.
7: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang, Riani, menghimbau pedagang membeli pasokan dari Bulog atau distributor resmi agar tetap sesuai ketentuan pemerintah. Sementara itu, keberadaan agen tidak resmi telah dilaporkan kepada Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti. Pemerintah berharap pengawasan distribusi dapat mencegah praktik penjualan melalui jalur tidak resmi, sekaligus menjaga ketersediaan minyak kita dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan PBU. PBPU, Pemda dinilai menambah beban masyarakat seperti dilaporkan Marjani dari RRI Ranai.
9: Rencana penonaktifan peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda mulai 1 September 2026 dinilai dapat menambah beban masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang masih melemah. Kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap masyarakat yang selama ini mengandalkan layanan kesehatan melalui kepesertaan PBPU Pemda. Warga Ranai Juleha mengatakan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda akan membuat masyarakat harus memikirkan kembali biaya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Menurutnya, kondisi tersebut cukup memberatkan terutama bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Juleha menyebut masyarakat selama ini sudah terbiasa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS Kesehatan PBPU Pemda. Karena itu, rencana penonaktifan kepesertaan dinilai membutuhkan perhatian agar tidak semakin membebani masyarakat.
10: Lagian pun kita berobat pun paling udah benar-benar yang tidak bisa diusahakan dengan sendiri, kami baru ke puskesmas ataupun RSUD. Kan kayak misalnya kayak melahirkan tuh kan otomatis kan biayanya besar. Kalau bayar, ya pengeluaran kami kan berlipat-lipat.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansah menjelaskan terdapat 5.715 peserta PBPU Pemda yang masuk dalam kategori ekonomi mampu. Kepesertaan mereka tidak lagi ditanggung iurannya oleh pemerintah daerah. Penonaktifan dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan penyesuaian kondisi ekonomi masyarakat.
11: Penonaktifan ini dilakukan karena memang Pemda menganggap bahwa mereka-mereka ini dianggap mampu untuk membayar sendiri premi BPJS-nya.
9: Dengan adanya penyesuaian tersebut, diharapkan program kepesertaan PBPU Pemda dapat berjalan lebih tepat sasaran. Demikian Marjani melaporkan.
2: Bukit Tinggi perkuat layanan kesehatan jiwa melalui penguatan tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat TPKJM. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
12: Data Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi mencatat 265 kasus gangguan jiwa saat ini tersebar di 24 kelurahan yang ada di kota ini. Dari jumlah tersebut, sejak Januari hingga Agustus 2006, sebanyak 7 kasus orang dengan gangguan jiwa ODGJ berat telah dirujuk ke RSJ Dr. Habib Zainin Gadui Padang. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat TPKJM. Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi, Ramdi Adrian, mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam penanggulangan kesehatan jiwa di daerah di mana TPKJM sendiri telah ditetapkan melalui surat keputusan SK Wali Kota sejak 2025. Namun keberadaan tim tersebut harus diikuti dengan penyatuan langkah seluruh unsur terkait, termasuk kejelasan standar operasional prosedur SOP dalam menghadapi persoalan kesehatan jiwa, serta optimalisasi sistem rujukan masih menjadi salah satu persoalan yang harus dibenahi. Stigma ODGJ dan diskriminasi bebas pasung harus dihilangkan di Bukit Tinggi.
13: Pemerintah Kota Bukit Tinggi sudah berkomitmen ya untuk penanganan kasus jiwa ya. Dan kasus jiwa ini merupakan standar pelayanan minimal yang wajib ditangani oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Jadi ini memang menjadi program prioritas daerah bagaimana seluruh kasus-kasus jiwa dapat tertangani. Jadi ini sudah menjadi komitmen bersama yang selalu selalu kita tegaskan bahwa kita berkomitmen untuk menangani seluruh kasus jiwa itu sesegera mungkin. Di setiap kasus jiwa harus segera kita tangani dalam waktu paling lama 1x24 jam.
12: Untuk itu, koordinasi lintas sektor melalui TPKJM menjadi sangat penting dalam penanggulangan gangguan jiwa. Dalam menyembuhkan, bukan hanya soal obat dan rumah sakit, namun merangkul keluarga dan mengembalikan harapan yang lebih baik. Joni Marpeta melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Kabupaten Bintan bersama DPRD Bintan menyepakati UAPPAS APBD tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Bintan bersama DPRD Bintan menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS APBD tahun anggaran 2027. Wakil Bupati Bintan Debi Marianti mengatakan pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 diproyeksikan mencapai sekitar 992,4 miliar rupiah.

0: Ketua DPRD Bintan Vivien Sumanti mengatakan kesepakatan KUA PPAS telah melalui proses penyampaian dan pembahasan bersama, termasuk di tingkat Badan Anggaran DPRD. Ia berharap kesepakatan tersebut dapat mempercepat penyampaian rancangan Perda APBD Bintan tahun anggaran 2027.
1: Ini merupakan langkah yang kita ambil karena kemarin kita sudah penyampaian dan sudah dilakukan pembahasan. Tahapan pembahasannya juga sudah melalui komisi banggar. Alhamdulillah hari ini kita sepakat. Tentu ini merupakan kerja bersama dan kita berharap dengan disepakatinya MOU KUA PPAS ini dapat mempercepat penyampaian rancangan Perda APBD 2027.
0: Adapun dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Bintan juga membahas laporan terkait rancangan perda di luar propam perda tahun 2026 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada BPR Bintan dan PT Karya Bahari. Penny Ilda Palantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Bengkalis terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Mall Pelayanan Publik MPP guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
3: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Bengkalis terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Mall Pelayanan Publik MPP guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap pelayanan, tetapi juga fasilitas dan pemanfaatan ruangan yang tersedia di MPP. Sejumlah konter layanan dari instansi pemerintah maupun pihak swasta telah tersedia untuk memudahkan masyarakat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis Khairi Fahrizal mengatakan saat ini terdapat sekitar 48 tenan yang telah menjalin kerjasama untuk memberikan pelayanan di MPP Bengkalis. Namun tidak seluruh tenan tersebut masih aktif beroperasi. Menurutnya kondisi tersebut tidak terlepas dari faktor geografis dan keberadaan kantor sejumlah instansi yang relatif berdekatan dengan MPP. Khairi juga menambahkan DPMPTSP akan melakukan konsolidasi terhadap para mitra yang telah menandatangani kerjasama tetapi saat ini tidak aktif. Penataan tersebut juga dilakukan karena terdapat sejumlah mitra yang sebelumnya keluar dan telah digantikan dengan mitra baru.
4: PP pada saat hari ini itu masih memakai MOU yang lama, sebenarnya masih ada sekitar 48 tenan yang kita kerjasamakan. Hanya saja memang yang aktif hari ini di angka 20 tenan. Relatifly sebenarnya kantor-kantor juga dari sisi lokasi juga sangat berdekatan dengan MPP sendiri.
3: Sementara itu salah seorang pengunjung MPP, Rahman Siregar, mengaku terbantu dengan keberadaan MPP karena sejumlah layanan dapat diakses dalam satu lokasi.
5: Mall pelayanan publik itu sebenarnya kalau betul-betul dioptimalkan berdampak kemudahan, fasilitas, nyaman. Tapi kalau hari ini mall pelayanan publik Bengkalis ini kurang efektif.
3: Ia berharap keberadaan MPP dapat terus dipertahankan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan menurutnya pelayanan publik harus terus tersedia ketika masyarakat membutuhkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna telah mencapai sekitar 85%. Berikut laporan reporter Analia Widi dari RRI Ranai.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga saat ini, kesiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan telah mencapai sekitar 85%. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Natuna, Helmi Wahyuda mengatakan sejumlah tahapan teknis masih dalam proses penyelesaian, seperti penyiapan lapangan upacara, sound system, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
7: Pelaksanaan kita udah hampir sempurna lah ya, sekitar hampir 85%, karena kita masih ada tahapan-tahapan penyelesaian seperti penyiapan lapangan, penyiapan sound, tenda, dan lain sebagainya, tapi sudah bergerak semua. Untuk pelaksanaan lainnya, baik dengan petugas, sudah oke semua.
6: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, meminta seluruh koordinator bidang untuk memastikan setiap tahapan persiapan dilakukan secara matang dan lebih intensif, terutama terkait kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka.
8: Dari tim pasukan paskibraka kita, alhamdulillah untuk sekarang ini memang waktunya sangat singkat, 10 hari, dan mereka harus persiapan tinggal berapa hari lagi, sehingga memang harus dilakukan pematangan di dalam pelaksanaan kegiatan adik-adik di paskibraka.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh proses persiapan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelaksanaan upacara dan rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna dapat berlangsung hikmat, tertib, dan meriah. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Bupati Pasaman Barat Yulianto tekankan disiplin dan jiwa kepemimpinan mengakar kepada setiap calon paskibraka Capaska tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
9: Sebanyak 45 calon pasukan pengibar bendera pusaka Capaska Kabupaten Pasaman Barat resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan paskibraka 2026 di Desa Bahagia Wisma Amanah, Simpang 4 sejak 7 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Pasaman Barat tersebut dibuka langsung Bupati Pasaman Barat Yulianto sebagai persiapan pengibaran bendera pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, Bupati Yulianto mengapresiasi 45 peserta yang telah berhasil melewati seluruh tahapan seleksi untuk menjadi anggota Capaska Pasaman Barat 2026. Menurutnya, para peserta merupakan putra-putri terbaik daerah yang akan mengemban tugas penting dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang.
10: Semangat dan penilaiannya, yang tentunya alhamdulillah penilaiannya ya yang terbaik ya untuk persiapan 17 Agustus 2026 ini, tingganya sukses insya Allah dalam acara nanti. Dan 17 Agustus momen kita memperingati bukan hanya sekedar memperingati, tetapi bagi adik-adik paski adalah siap untuk meneruskan perjuangan memimpin bangsa ini. Generasi muda yang kuat, yang mampu, yang nanti akan mengawal negara Republik Indonesia yang kita cintai.
9: Bupati Pasaman Barat Yulianto menegaskan, momentum peringatan kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana membentuk nasionalisme, kedisiplinan, tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinan generasi muda. Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. TNI Angkatan Laut musnahkan barang bukti hasil penggagalan penyeludupan narkoba jenis ketamin sejumlah 1,3 ton. Tiga titik karhutlah di Provinsi Riau masih belum padam dan dalam penanganan tim gabungan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Ismail, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
6: Sorry, saya terburu-buru.
7: Pak, antri dong.
5: Eits, stop.
6: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh bapak baca tulisan itu.
6: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu bapak bisa baca.
6: Anak kecil, kamu ini.
5: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
7: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
4: Aduh, bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, mbak.
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, toh, mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus yang enggak di trotoar gini juga, mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku, aduh.
5: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
6: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
7: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sih saratedu.
8: Jadi astu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
9: Timat sebelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
10: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
5: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
11: Kami
12: cinta Indonesia.
13: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan Warta Berita Daerah sore. Pokok-pokok berita utama diantaranya, Radio Republik Indonesia Bengkalis berduka atas berpulangnya Yuhelmi, Ketua FPK Bengkalis. Disdukcapil gencarkan aktivitas identitas kependudukan digital. Inilah Warta Berita Daerah sore selengkapnya edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Rini Fakhriani.

0: Baik pendengar, kami awali berita pertama. Keluarga besar Radio Republik Indonesia Bengkalis turut berduka atas berpulangnya Dr. Andes Yuhelmi, Ketua FPK dan PWRI Bengkalis, serta mantan pejabat Bengkalis yang aktif mengisi dialog RRI sebagai narasumber. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Keluarga besar Radio Republik Indonesia atau RRI Bengkalis menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya Ketua Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Kabupaten Bengkalis, Dr. Andes Yuhelmi. Almarhum dikenal sebagai salah satu narasumber yang aktif mengisi berbagai dialog di RRI Bengkalis. Koordinator RRI Bengkalis, Sri Mawarti, mengatakan Yuhelmi merupakan sosok yang aktif dan selalu bersedia hadir dalam berbagai program dialog, khususnya berkaitan dengan kebangsaan dan kemasyarakatan. Kehadiran almarhum dinilai turut memberikan warna dalam berbagai dialog yang disiarkan di RRI Bengkalis. Menurut Sri, sebelum berpulang, Yuhelmi masih sempat menjadi narasumber dalam dialog pagi Negeri Junjungan Menyapa edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dialog tersebut menghadirkan Yuhelmi bersama Pasi Intel Kodim Bengkalis, Kapten Infantri Agus Dani, dengan mengangkat tema Merawat Persatuan Warisan Terbesar Kemerdekaan Indonesia dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar dari Bengkalis mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Pak Yuhelmi, salah satu bisa dibilang tokoh masyarakat juga yang peduli atau yang sering juga menjadi narasumber di sini, kadang memberikan ide-ide, gagasan, masukan dan sebagainya terhadap perkembangan RRI. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasinya dan semoga semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
1: Keluarga besar RRI Bengkalis mendoakan agar seluruh amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima Allah SWT serta mendapat tempat terbaik di sisinya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Selamat jalan Dr. Andes Yuhelmi. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan bersama RRI Bengkalis. Reporter Maud Fiza melaporkan.
0: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Bengkalis terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Mal Pelayanan Publik atau MPP guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Bengkalis terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Mal Pelayanan Publik MPP guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap pelayanan, tetapi juga fasilitas dan pemanfaatan ruangan yang tersedia di MPP. Sejumlah konter layanan dari instansi pemerintah maupun pihak swasta telah tersedia untuk memudahkan masyarakat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis, Khairi Fahrizal, mengatakan saat ini terdapat sekitar 48 tenan yang telah menjalin kerjasama untuk memberikan pelayanan di MPP Bengkalis. Namun tidak seluruh tenan tersebut masih aktif beroperasi. Menurutnya kondisi tersebut tidak terlepas dari faktor geografis dan keberadaan kantor sejumlah instansi yang relatif berdekatan dengan MPP. Salah satunya layanan keimigrasian yang tetap lebih banyak dilakukan di kantor imigrasi karena lokasinya tidak terlalu jauh dari MPP. Khairi juga menambahkan DPMPTSP akan melakukan konsolidasi terhadap para mitra yang telah menandatangani kerjasama tetapi saat ini tidak aktif. Penataan tersebut juga dilakukan karena terdapat sejumlah mitra yang sebelumnya keluar dan telah digantikan dengan mitra baru.
4: MPP pada saat hari ini itu masih memakai MOU yang lama, sebenarnya masih ada sekitar 48 tenan yang kita kerjasama. Makan. Hanya saja memang yang aktif hari ini di angka 20 tenan. Nah, 20 tenan. Mungkin kita juga sangat memaklumi kondisi geografis barangkali ya, kenapa tenan-tenan kita tidak begitu aktif di sini. Relatifly sebenarnya kantor-kantor juga dari sisi lokasi juga sangat berdekatan dengan MPP sendiri. Seperti imigrasi, hanya tetangga seperti itu, mungkin ini juga menjadi faktor beberapa tenan kita yang sulit untuk bergabung satu pintu di pelayanan terpadu. Tapi ke depan ada rencana kami memang untuk mengkonsolidasi ulang terkait dengan keterlibatan di dalam MPP. Berapa sebetulnya yang memang fix untuk berada di sini.

0: kan. Jadi harus ada lengkap. Baru namanya mal. Kalau hanya sekedar ngurus izin ya bukan mal, namanya kantor.
1: Ia berharap keberadaan MPP dapat terus dipertahankan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah, dan menurutnya pelayanan publik harus terus tersedia ketika masyarakat membutuhkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Informasi lainnya pendengar, Disduk Capil Bengkalis gencarkan aktivasi identitas kependudukan digital di setiap smartphone pemilik KTP. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza berikut ini.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis terus mengejarkan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi masyarakat yang telah memiliki KTP. Program ini dilakukan untuk mendorong masyarakat menyimpan dokumen kependudukan dalam bentuk digital melalui smartphone. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Kabupaten Bengkalis Syahrudin mengatakan, IKD bertujuan memudahkan masyarakat dalam menyimpan dan menggunakan data kependudukan tanpa harus selalu membawa dokumen fisik.
4: Berubah menjadi digital, artinya di smartphone, kalau bahasa lain itu di HP kita, itu tersimpan bentuk-bentuk KTP dan sebagainya. Itulah identitas kependudukan digital yang saat ini masih belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
3: Menurut Syahrudin, pemanfaatan data kependudukan digital ke depan akan semakin berkembang dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat. Karena itu, masyarakat yang telah memenuhi syarat diharapkan segera melakukan aktivasi IKD melalui layanan yang disediakan di Dukcapil Bengkalis. Sementara itu, salah seorang pelajar Bengkalis, Dewi Manurung, mengaku keberadaan IKD memberikan kemudahan karena data diri dapat tersimpan di dalam smartphone.
5: Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika Manurung, saya dari SMK Negeri 1 Bengkalis. Menurut saya IKD itu sangat penting karena kita tuh kayak gak perlu kemana-mana tuh, kayak gak perlu bawa fisiknya KTP gitu, jadi kita bisa dari digital gitu.
3: Disdukcapil Bengkalis saat ini terus melakukan sosialisasi dan aktivasi IKD di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan karena berdasarkan data Disdukcapil, tingkat aktivasi IKD di Kabupaten Bengkalis masih relatif rendah, sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mempercepat penerapan identitas kependudukan digital. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak informasi Warta Berita Daerah Sore, produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 1 Bengkalis menggelar sejumlah kegiatan. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, MIN 1 Bengkalis menyiapkan sejumlah kegiatan yang melibatkan keluarga besar madrasah. Kepala MIN 1 Bengkalis Bambang Sutario mengatakan, berbagai kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah kegiatan yang disiapkan diantaranya gerakan bersih-bersih masjid atau gotong royong membersihkan rumah ibadah, istighosah atau doa bersama, ziarah ke makam pahlawan, serta ziarah ke makam para pendiri MIN 1 Bengkalis.
7: Rangka memeriahkan HUT RI yang ke-81 sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pada tahun 2026 ini, MIN 1 Bengkalis menggelar beberapa kegiatan, diantaranya gerakan bersih-bersih masjid ataupun gotong royong, modal bersihkan rumah ibadah, dan juga melaksanakan istighosah ataupun doa bersama. Kemudian akan melaksanakan juga ziarah ke makam pahlawan dan ziarah ke makam para pendiri MIN 1 Bengkalis.
6: Bambang menjelaskan gerakan bersih-bersih masjid dan istighosah bersama keluarga besar MIN 1 Bengkalis telah dilaksanakan. Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari imbauan Menteri Agama Republik Indonesia dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, MIN 1 Bengkalis akan melaksanakan ziarah ke makam pahlawan dan makam para pendiri madrasah. Pihak madrasah juga akan menghias kantor serta ruang-ruang belajar untuk menambah semarak peringatan HUT kemerdekaan. Melalui berbagai kegiatan tersebut, MIN 1 Bengkalis berupaya menjadikan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, dan rasa syukur di lingkungan madrasah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Informasi berikutnya, pendengar, kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya terbaru dilakukan dengan menghadirkan ruang layanan baru yang lebih modern, nyaman. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya terbaru dilakukan dengan menghadirkan ruangan layanan baru yang lebih modern, nyaman dan mampu menampung lebih banyak masyarakat. Ruang layanan tersebut resmi diluncurkan pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin dengan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung pelayanan keimigrasian. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Lalin Taskim, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Bengkalis Rangga Karisma Putra mengatakan pembenahan ruangan pelayanan dilakukan sebagai bagian dari komitmen pihaknya memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Menurutnya pelayanan yang diharapkan tetap mencakup berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari pengurusan paspor, izin tinggal keimigrasian hingga pelayanan paspor hilang, rusak dan keperluan lainnya. Rangga juga menyebutkan fasilitas pelayanan yang disiapkan juga dirancang dan memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Di antaranya tersedia musola, toilet, memenuhi standar fasilitas khusus penyandang disabilitas, ruang laktasi bagi ibu menyusui, pojok baca, serta area permainan anak.
2: Hari kemarin launching ruang layanan baru. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ruang layanan baru ini lebih seperti dapat abang-abang lihat kan lebih bisa menampung untuk orang-orang banyak dan lebih modern lah intinya. Untuk fasilitas tetap layanan yang kita berikan standar layanan dari kementerian, layanan paspor, layanan izin tinggal, layanan paspor hilang, layanan paspor terdiri dari paspor hilang, rusak atau sebagainya, dan untuk izin tinggal itu terdiri dari kita sekitar yang notabel yang terbagi dari dua layanan. Bisa kita lihat di tampilan ruangan itu ya sangat modern dah untuk standar. Saya berharap ini udah standar lah di perkotaan yang kita lihat layanannya.
1: Selain fasilitas fisik, kantor imigrasi Bengkalis juga memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat berbagai informasi terkait prosedur pengurusan paspor dan layanan keimigrasi lainnya telah dipasang di sejumlah titik di lingkungan kantor. Sementara itu, salah seorang pengguna layanan, Khairi Busnanda, warga Bengkalis, mengaku terkejut melihat perubahan kondisi ruangan pelayanan kantor imigrasi Bengkalis. Ia datang untuk mengurus pengaktifan kembali paspornya. Menurutnya kondisi kantor saat ini jauh berbeda dibandingkan sebelumnya.
3: Wah sekali Pak, sangat-sangat berubah. Ya. Dulu kesini beda betul Pak. Sebab dah lama, dulu buat kan pertama 2019. Ya. Jadi banyaklah berubah ni Pak. Fasilitasnya pun lengkap.
2: Kalau untuk pelayanannya gimana Pak?
3: Kalau pelayanannya alhamdulillah baik Pak. Sangat baik.
1: Ia juga mengapresiasi fasilitas yang tersedia. Menurutnya berbagai fasilitas yang disiapkan membuat masyarakat lebih nyaman ketika menunggu dan melakukan proses pengurusan dokumen keimigrasian. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Bengkalis perkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam hadapi kemarau. Bersama Menko Polkam, Pemkab Bengkalis ikut rakor secara daring. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza berikut ini.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengikuti rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla secara daring. Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polkam Jamari Caniago dari Jakarta. Mewakili Bupati Bengkalis, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Syahrudin mengikuti rakor dari kantor Bupati Bengkalis. Menurutnya pengendalian Karhutla menjadi perhatian serius karena Bengkalis memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau.
5: Semalam kita melakukan rakor bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam terkait dengan Karhutla. Ya, mungkin rakor ini upaya pengendalian Karhutla menjadi perhatian serius Kabupaten Bengkalis mengingat karakteristik wilayah yang dimiliki kawasan hutan dan lahan gambut dan rentan kebakaran. Memang informasi yang disampaikan rakor semalam bahwa di bulan Agustus ke depan ini tingkat kemarau itu sangat kuat. Jadi mungkin itu rakor ini untuk pengendalian awal terkait dengan artinya bahwa kita bersama-sama pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama-sama pihak TNI, Polri, BPD, perangkat daerah, dunia usaha, hingga masyarakat membutuhkan sinergi yang cepat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
4: Sarudin juga mengatakan penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, TNI Polri, BPBD, perangkat daerah, dunia usaha hingga masyarakat. Pemkab Bengkalis mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Pemerintah daerah juga terus memperkuat pemantauan, deteksi dini, dan respon cepat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah karhutla meluas serta mengurangi dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan juga perekonomian. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Warta berita daerah sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, kami hadirkan informasi lainnya. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis bersama PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia secara resmi telah menandatangani perjanjian kerjasama tiket elektronik penyeberangan Roro. Kedua pihak telah sepakat akan memulai persiapan fisik di pelabuhan setelah. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan resmi menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI terkait penerapan sistem tiket elektronik atau e-ticketing di lintasan penyeberangan Roro Air Putih Bengkalis dan Sungai Selari Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa mengatakan penandatanganan PKS tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam merealisasikan sistem e-ticketing yang telah direncanakan sejak Desember 2020. Menurutnya, penerapan sistem tersebut juga merupakan bentuk konsistensi dan komitmen pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di sektor penyeberangan.
6: Administrasi untuk penerapan e-ticketing yang ada di Kabupaten Bengkalis untuk di Roro di Sungai Selari. Jadi kita sudah melalui beberapa tahapan mulai dari Desember 2025, kita sudah melakukan seleksi vendor untuk pelaksanaan e-ticketing kita. Kemudian kemarin sudah dilakukan MOU oleh Bupati Bengkalis dan sekarang sudah kemarin juga sudah dilakukan persetujuan oleh Ketua DPRD beserta jajarannya terhadap e-ticketing ini. Jadi ini adalah bukti konsistensi dan komitmen Bupati terhadap pelayanan publik di Roro Air Putih kita di Kabupaten Bengkalis.
1: Penandatanganan kerjasama tersebut menjadi langkah lanjutan dari penerapan sistem tiket elektronik yang sebelumnya telah melalui tahap uji coba, khususnya pada momentum arus penyeberangan Idul Fitri. CEO PT GBSI Firdaus mengatakan komunikasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis terkait penerapan sistem e-ticketing tersebut telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu.
7: Penandatangan ini sebagai kesepakatan lebih lanjut untuk teknisnya ya, bahwa kapan kita bisa melakukan pelaksanaan. Ya, jadi udah kemarin kita dapat informasi kalau bisa dari Dishub itu maunya pada saat hari ulang tahun Perhubungan, ya 17 September ya, Pak, ya kalau bisa gitu loh. Tapi semua kembali kepada Dishub. Kami kan sebagai operator sistem, Pak. Jadi kami memang bergerak di perparkiran dan sistem akses kontrol gitu.
1: Menurutnya, setelah PKS ditandatangani, pihaknya siap menjalankan sistem e-ticketing di dua pelabuhan tersebut. Untuk waktu pelaksanaan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Diskominfo TIK Bengkalis terima berkas tambahan pencairan dana hibah JMSI Bengkalis tahun anggaran 2026. Selanjutnya, akan diverifikasi kembali berkas yang disampaikan JMSI Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza berikut ini.
4: Jaringan Media Siber Indonesia atau JMSI Kabupaten Bengkalis secara resmi menyerahkan dokumen pendukung pencairan dana hibah tahun anggaran 2026 pada pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui bidang SDKI Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskom Infotik Kabupaten Bengkalis. Penyerahan berkas dilakukan langsung oleh Sekretaris JMSI Bengkalis Mawad Fiza didampingi dua anggota JMSI, Dahari Bidang Humas dan Eru Kurniawan Bidang Pariwisata. Berkas tersebut diterima langsung pejabat fungsional Humas Ahli Muda Bidang SDKI Diskom Infotik Muhammad Jazam. Dalam proses penyerahan tersebut, pihak bidang SDKI Diskom Infotik melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan JMSI. Dari hasil pemeriksaan, seluruh persyaratan dinyatakan lengkap.
8: Kalau pada verifikasi awal tentang persyaratan yang diberikan, memang kami lihat sudah melengkapi. Namun berikutnya kami akan mengadakan rapat untuk tahapan berikutnya.
4: Muhammad Jazam juga menyampaikan bahwa berkas pengajuan yang disampaikan JMC Kabupaten Bengkalis telah memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. Sementara itu, Humas JMC Kabupaten Bengkalis Dahari mengatakan pengajuan pencairan sudah disampaikan pada awal tahun 2026 lalu.
9: Kumulanya untuk melengkapi persyaratan pencairan dana hibah 2026. Sebenarnya awal tahun kemarin kita sudah ajukan ke Diskominfo Bengkalis. Namun ada beberapa dokumen lain yang harus ditambahkan. Dan alhamdulillah hari ini semuanya sudah terpenuhi.
4: Dahari juga berharap setelah penyerahan ini, proses pencairan dana hibah tahun anggaran 2026 untuk JMC Bengkalis dapat segera diproses dan dibayarkan agar kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tahun 2026 dapat dilaksanakan JMC Bengkalis. Reporter Mohd Fiza melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, semangat warga Bengkalis memeriahkan HUT RI ke-81 tetap terjaga meski jenis kegiatan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Fitriani berikut ini.
10: Semangat warga untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81 tetap terjaga meski sejumlah lingkungan memilih menyesuaikan kegiatan dengan kondisi masyarakat. Di Dusun Timur, Desa Kelapapati, RT 4 dan RT 5 RW 1 memilih bergabung menggelar pesta rakyat. Penggabungan ini dilakukan karena keterbatasan lokasi sekaligus agar pelaksanaan kegiatan lebih efisien. Ketua RT 4 RW 1 Dusun Timur, Desa Kelapapati, Andi Agus Setia Setiawan mengatakan kegiatan akan diisi dengan jalan santai, senam bersama, serta perlombaan sederhana untuk anak-anak dan ibu-ibu.
11: Nah, dan tahun ini insyaallah kami bergabung dengan RT 5. RT 4 dan RT 5 bergabung karena keterbatasan lokasi, makanya kami tahun ini gabung pelaksanaannya. Walaupun di lapangan, tapi tetap kami lembung yang di bawah tenda lah. Karena suasana sekarang kan hari musim panas-panas ya, nanti kesian anak-anak kalau di lapangan. Kami tetap pakai tenda, pelaksanaannya di dalam tenda. Jadi pertandingannya kecil-kecil lah. Gitu.
10: Pendanaan kegiatan di Kelapapati mengandalkan swadaya masyarakat dari kedua RT. Warga juga mengajukan proposal sumbangan untuk mendukung pelaksanaan dan penyediaan hadiah perlombaan. Sementara itu, warga Wonosari memilih kegiatan yang lebih sederhana. Tahun ini, warga hanya merencanakan jalan santai dan tidak menggelar perlombaan seperti panjat pinang. Warga Wonosari, Oceng, mengatakan sederhananya kegiatan tahun ini tidak hanya dipengaruhi kondisi dana, kesibukan pemuda membantu hajatan pernikahan warga juga menjadi salah satu pertimbangannya.
12: Wonosari pun yang tahun ini itu cuma jalan santai aja, dan banyak orang nikah nih kan, jadi itulah pemudanya kalau orang sehari itu rewang tuh rewang semua gitu, jadi tak dapat buat acara itu nih kayak pinang atau apa tuh.
10: Meski kegiatan disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing, warga berharap semangat memeriahkan HUT RI ke-81 tetap terjaga. Kegiatan sederhana diharapkan tetap menjadi momen untuk memperkuat kekompakan, gotong royong dan kebersamaan warga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, berikut kami sampaikan berita terakhir. Pendamping proses produk halal dari LP3H Matlaul Anwar Bengkalis membantu pengurusan sertifikat halal usaha minuman tradisional. Langkah ini dilakukan menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikat halal bagi produk UMK pada Oktober 2026. Laporan Nur Fitriani berikut ini.
10: Pendamping proses halal dari LP3H Matlaul Anwar, Evi Susiana dan Nur Sakina Sahira mendampingi proses pengurusan sertifikat halal usaha minuman tradisional Oma Fatimah Selasa 11 Agustus 2026. Pendampingan dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi usaha minuman tradisional Oma Fatimah di Jalan Laksmana Damon, Bengkalis.
13: Kami dari LP3H Matlaul Anwar hari ini berkesempatan untuk mendampingi pelaku usaha yakni jamu dari Oma Fatimah yang berada di Bengkalis. Oma Fatima akan melaksanakan atau pendampingan untuk sertifikasi halal self-declare atau yang mandiri.
10: Proses pendampingan dimulai dari membantu pemilik usaha dalam pembuatan nomor induk berusaha atau NIB hingga tahap pengurusan sertifikat halal. Pendampingan ini menjadi semakin penting karena mulai 18 Oktober 2026 produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil atau UMK wajib memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan jaminan produk halal di Indonesia.
13: Proses sertifikasi halal kita harus melengkapi persyaratan diantaranya yaitu harus punya KTP, terus harus ada produknya dan nomor induk berusaha. Karena di minuman tradisional Oma Fatimah ini belum punya NIB, jadi nanti kita akan bantu untuk pembuatan NIB tersebut.
10: Sementara itu, usaha minuman tradisional Oma Fatimah berawal dari kebiasaan membuat minuman untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri. Minuman tersebut kemudian mulai dipesan oleh teman-temannya dan berkembang hingga memiliki pelanggan tetap.
14: Pertama, coba dulu Oma minum sendiri, terus terasa badan Oma enak. Kata kawan-kawan, bikin aja lah biar kami belikan, katanya. Jadi dijual satu ini 8.000.
10: Minuman tradisional yang diproduksi Oma Fatimah menggunakan bahan antara lain kunyit, jahe, serai, merica, asam jawa, gula aren, minyak zaitun, dan garam Mekah. Oma Fatimah mengaku sangat terbantu dengan adanya pendampingan proses halal mulai dari pengurusan NIB hingga nantinya sertifikat halal produk ini diterbitkan. Bagi pelaku UMK, pendampingan ini tidak hanya membantu memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi langkah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Berkat informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore Produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis edisi Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rini Fakhriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Awal mula sendiri aja. Dari dulu kerja itu modal 800 ribu. Untuk hari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau bagasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak Ju?
1: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau waktu habis. Kalau bakso itu masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1 juta 1000. Kalau yang besar itu 1,5 telur puyuh isinya, itu 1,5 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya tak ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah
2: ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak De melayani
1: pelanggan? Ya, kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang tuh sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak De tantangan Pak De jualan Pak?
1: Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak, dia nunggu-nunggu tak bisa-bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat kan gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu anak bantu. Kalau hari lain bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nolong cetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri. Kendalanya tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada. Ya? Nah, biasa cuma bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Orang kampung nih taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan. Harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di Desa Berancah hingga ramainya Pantai Indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

Salam pendengar dimana pun anda berada. Kita sudah sampai di penghujung waktu untuk kebersamaan kita di edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Kami informasikan pendengar, menjelang azan maghrib nanti akan kami hadirkan tausiah dalam mimbar Islam sore dan juga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran nanti menjelang azan maghrib. Akhirnya saya Rini Fakhriani pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta hidayahnya. Sehingga dengan hidupnya diri kita pada hari ini, mudah-mudahan setiap hidup yang kita jalani, mudah-mudahan itu memberikan keberkahan. Apa makna hidup berkah? Ziyadatun khair fi khair. Di saat usia bertambah, umur bertambah, ketaatan dan kesolehan kita bertambah. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini adalah tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman udwatan illa shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yumsi." Kata Nabi, tidaklah seseorang muslim itu menjenguk saudara muslimnya di pagi hari, melainkan ada 70,000 malaikat mendoakan sampai sore harinya. Para pendengar RRI manapun berada, kita didoakan satu masjid aja begitu senang hati kita. Apalagi 70,000 malaikat Allah yang mendoakan kita. Itu balasan bagi yang menjenguk. Apalagi orang yang merawat yang si sakit. Banyak hari ini orang yang semangat menjenguk kebun binatang, menjenguk tempat-tempat wisata, tapi malas menjenguk orang sakit. Banyak orang-orang yang hari ini semangat merawat mobil, tapi enggan merawat orang tuanya. Mobil dilap-lapnya, setiap pagi dilaplah mobilnya, sore dilap. Padahal maknya yang sakit tak pernah dimandikan dan dilap dengan kain basah. Padahal Nabi bersabda dalam hadisnya, "Man la yaskurun nas lam yaskurillah." Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka sama tidak bersyukur kepada Allah. Siapa manusia yang wajib kita berterima kasih? Tentu orang tua kita. Maka di saat mereka sedang sakit, rawatlah mereka. Apa yang kita lakukan hari ini? Di saat orang tua kita sakit, ikhlas kita untuk merawatnya, ikhlas kita untuk menjaganya di rumah sakit, tentu juga akan kita terima nanti di saat kita sudah tua. Anak-anak akan memperlakukan sama, bahkan akan lebih pula dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Tapi jika hari ini kita tidak peduli di saat mereka sakit, sudah 2-3 hari mereka menelpon kita untuk dibelikan obat, juga kita mengatakan sibuk, sibuk meeting lah, sibuk mancing lah, banyak urusan ketika orang tua datang untuk meminta dibelikan obat. Tapi itu pula lah yang nanti yang akan kita terima di saat nanti kita sudah tua. Anak akan memperlakukan mungkin lebih dahsyat pula apa yang kita lakukan hari ini kepada orang tua kita. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka yang pertama keutamaan menjenguk orang sakit adalah kita mendapatkan doa daripada 70,000 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ini hari ini orang-orang yang kita tengok bahagia dan senang hatinya ketika dia mengundang 40 orang anak yatim datang ke rumahnya, dia beri makan, setelah itu anak yatim mendoakannya. Itu 40 orang. Ada yang 100 orang, tapi menjenguk orang sakit bukan 40, 100, 70,000 malaikat. Bayangkan, malaikat adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka jadilah amal ini yang akan bisa menjadikan kita orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan menjenguk orang sakit yang kedua dapat menghidupkan hati. Jika hati hari ini terasa gelisah, jika hati merasa jenuh dalam keramaian merasakan sunyi,
maka rajin-rajinlah menjenguk orang sakit. Bukankah Allah berfirman,

bisa memberi engkau makan padahal engkau adalah Rabb kami. Apa jawab Allah? Si Pulan sakit. Saya sedang berada di dekat Pulan, kata Allah. Si Pulan. Si Pulan itu susah makan, tak dapat jatah beras, susah hidupnya. Tapi kalian tidak memberikan makan. Maknanya Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan orang-orang yang sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para pendengar RI dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, keutamaan menjenguk orang sakit itu adalah menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Ketika kita punya masalah, kemudian hidup ini merasa berat ketika kita jalani, maka datanglah ke rumah sakit. Ada ruangannya itu ruangan terkhusus penyakit kanker dan penyakit tumor. Kalaulah kita masuk ke dalam ruangan itu, banyak yang kita tengok di sudut ruangan, di tempat tidur itu. Kalau kita tanya, "Ibu, ini anak ibu kena penyakit apa?" Dia bilang kanker darah. Sudah menghabiskan darah 76 kantong, darah merah, darah putih 76 kantong, ada yang hampir 90 kantong. Ditanya yang sebelah, "Ibu, anak ibu ini penyakit apa?" "Kanker otak." "Ibu, yang sebelah ini anak ibu kena apa?" "Kanker hati." Setelah kita menengok segala macam bentuk penyakit yang dialami oleh orang-orang yang hari ini diuji sakit oleh Allah, ke rumah sakit yang tempat-tempat seluruhnya ada ruangan kanker, ruangan tumor, setelah kita pulang, ternyata tak ada hebatnya harta yang kita miliki kalau kita sudah diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat hati kita sedang sakit, jenguklah orang-orang sakit. Berangkatlah ke rumah sakit, walaupun itu bukan keluarga kita yang dekat. Itu akan bisa menjadikan hati bisa menjadi hidup. Biasanya hati kita mati, kita lengah dengan hidup ini. Kemudian para pendengar RI dimanapun berada. Kemudian yang keempat, hikmah dan keutamaan menjenguk orang sakit itu adalah mengambil iktibar dari kehidupan. Ketika kita hidup, hidup pasti ada hidup, pasti ada mati. Hidup pasti ada sehat, tentu ada sakit. Maka setiap kita menjenguk orang sakit, bisa kita menjadikan pelajaran dalam kehidupan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di saat hari ini kita sedang sehat, pergunakanlah kesehatan itu untuk beramal soleh. Karena tak selama kita ini sehat, tak selamanya sehat. Ada waktunya nanti kita akan sakit. Maka penyesalan orang-orang yang sakit hari ini, apa yang disesalkannya? Coba dulu waktu sehat-sehat, ketika ada seruan azan, saya ke masjid. Coba dulu waktu saya sehat dulu, saya bisa baca Quran. Coba dulu waktu sehat-sehat, saya bisa pergi wirid pengajian. Kapan penyesalan itu terjadi? Di saat datang sakit, barulah datang penyesalan. Tapi orang-orang yang istiqomah ketika sehat, dia istiqomah baca Quran, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah bersedekah, istiqomah silaturahim, istiqomah berbakti kepada kedua orang tuanya, istiqomah dengan mengikuti kegiatan sosial di tengah masyarakatnya, ketika datang sakit, dia tidak lagi bisa ke masjid sholat berjamaah, karena dia sudah sakit. Dia tidak lagi bersedekah, mungkin uangnya sudah hampir habis. Dia sudah susah baca Quran. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Nabi, Allah tetap memberikan pahala walaupun seseorang itu sakit. Tetap mencatat dalam keadaan musafir, dalam keadaan sedang sakit. Siapa yang tetap dicatat sebagai amalan orang yang melakukan amalan sunat? Orang-orang yang ketika dia sehat melakukan berbagai macam amal soleh. Ketika datang sakit, berhenti amal solehnya, tapi tetap dicatat sebagai orang yang beramal soleh. Begitulah yang kita dapatkan ketika kita istiqomah, ketika kita masih sehat, istiqomah.

istiqomah sholat berjamaah, istiqomah sholat malam, istiqomah bersedekah. Namun di saat datang sakit, kita berada di ruang ICU, tak bisa lagi baca Quran, tetap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan tetap menuliskan setiap hari pahala yang selama kita sehat melakukan amal-amalan itu dengan secara istiqomah. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka ini pelajaran penting dalam kehidupan kita. Kalaulah kita sudah sakit, kalaulah kita sudah sakit, tentu tak lagi bisa kita tentu seperti sehat, apalagi setelah kita mati. Kalaulah kita sudah mati, hilanglah lezatnya membaca Quran, hilanglah enaknya pergi ke masjid. Kalaulah kita sudah mati, hilanglah, tak akan lagi akan mampu tangan orang tua kita cium. Kalau kita sudah mati, hilanglah silaturahim kita. Mudah-mudahan ketika kita hidup, mempergunakan hidup dengan sebaik-baiknya. Siapa yang bisa mempergunakan hidup sebaik-baiknya? Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kain basan dibawa mandi, siap mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, istri yang tinggal dinikahi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Why not?

Thank you.

Allah menurunkan kitab Al-Quran secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah selama 23 tahun setelah ditulis dalam suhur. Dan Allah menurunkan sekaligus di malam Al-Qadar di Baitul Izzah, yaitu suatu tempat di langit dunia.

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang menentang Allah dan Rasul-Nya membuat kerusakan di muka bumi. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mencuri. Jika ia mencuri, hendaklah kamu potong tangannya. Jikalau ia mencuri lagi, hendaklah kamu potong kakinya. Jikalau mencuri lagi, hendaklah kamu potong tangan satunya. Kemudian masih mencuri lagi, hendaklah potong kakinya. Sesungguhnya yang dapat membinasakan orang-orang sebelum kamu ialah apabila dari golongan yang terhormat melakukan pencurian, ia merdekakan. Apabila dari golongan yang lemah melakukan pencurian, mereka menegakkan hukumnya atau memotong demi zat yang diriku dalam kekuasaannya. Seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, niscaya aku memotong.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين عند رحمة الله سبحانه وتعالى tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan bagimu. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Ya ma'syaru man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma la yu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. "Wa ammal akharu fa kana yamshi bin namimah."
Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhmanni ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar.

0: 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
2: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
3: Sejak diresmikan oleh Menteri Komdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwalima Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
4: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran,

0: sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4 sampai 5 orang kita terima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT test, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
1: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina.
2: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
3: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
2: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 sekolah.

0: Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
2: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta Pak ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
3: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
4: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
3: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
6: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan, pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan.

Dan pendengar, malam ini mungkin ada yang sedang bersantai bersama keluarga, ya, menikmati makan malam, masih dalam perjalanan atau justru masih menyelesaikan pekerjaan. Dan apapun aktivitas Anda malam ini, pendengar, semoga semuanya berjalan lancar, ya. Ya, pendengar, informasi untuk Anda yang mana kabar duka, ya, datang dari Kabupaten Bengkalis, yang mana Bupati Bengkalis Haji Kasmarni menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya Yu Helmi, salah seorang putra terbaik Kabupaten Bengkalis yang telah mengabdikan diri dalam berbagai jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Ya, pendengar, almarhum Yu Helmi merupakan purna aparatur sipil negara atau ASN yang selama masa pengabdiannya pernah menduduki sejumlah jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Ya, termasuk pernah dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Bengkalis. Ya, pendengar, meski telah memasuki masa tugas, pengabdian almarhum terhadap daerah terus berlanjut. Ya, Yu Helmi saat ini masih dipercaya sebagai tenaga ahli Bupati Bengkalis serta mengemban amanah sebagai Ketua Persatuan Wiradatama Republik Indonesia atau PWRI Kabupaten Bengkalis. Pendengar, kami kutip dari Diskominfotik Kabupaten Bengkalis. Almarhum meninggal dunia di usia 64 tahun dan berpulang di Puskesmas Pambang Pesisir saat menghadiri sebuah kegiatan. Ya, sebelumnya almarhum sempat menjadi narasumber di Radio Republik Indonesia Bengkalis. Bupati Kasmarni menyampaikan bahwa kepergian Bapak Yu Helmi merupakan kehilangan bagi pemerintah Kabupaten Bengkalis dan seluruh pihak yang selama ini mengenal sosok almarhum. Ya, menurut Kasmarni, pendengar, pengabdian almarhum merupakan bagian dari perjalanan panjang pembangunan Kabupaten Bengkalis, ya. Semangat dan kontribusi yang diberikan selama perjalanan berbagai amanah, jabatan maupun dalam kapasitasnya sebagai purna ASN akan menjadi bagian dari kenangan bagi banyak pihak. Ya, pendengar, Bupati Bengkalis Kasmarni menuturkan semoga seluruh amal ibadah dan pengabdian beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa dan khilafnya serta ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Ya, kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan, ya, kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Ya, pendengar, kepergian Yu Helmi meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, jajaran pemerintah Kabupaten Bengkalis, keluarga besar PWRI, serta berbagai pihak yang selama ini mengenal dan mendapatkan kontribusi pemikiran maupun pengabdian almarhum. Ya, demikian informasi duka ini, pendengar, semoga amal ibadah beliau diterima, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berikutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program Ruang Rindu secara berjaringan. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Riau Malam.
1: Baik, perkara Pro 1 dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita dalam Bingkai Riau Malam ya. Kini sudah tiba waktunya, sepertinya kita akan bergabung ini dengan Pro 1 RRI Jakarta. Spesial satu kali dalam sepekan, setiap edisi Rabu malam, kami temani Anda dalam program berjaringan nasional, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada rekan saya Ita Purnamasari dan Yudi Ismail yang akan menemani Anda, serta ada bintang tamu yang tentunya sangat luar biasa nanti ya, yang akan berbincang-bincang di Ruang Rindu malam ini. Ada Ari Kusmiran yang akan menyapa Anda. Segera kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta mengikuti Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu, semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu, semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Usah menangis, oh sayang, usaplah air matamu. Tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak.
2: Podo kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah ya.
0: Tambah makin sibuk ya, tambah tahes.
2: Amin. Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: luar biasa nih Mbak satu dari, ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya, ada acaranya, ada
1: pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya. Banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu gimana sih?

0: dan gimana ceritanya, Mbak Ari?
1: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
0: Iya.
1: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
0: Iya, iya.
1: Dia pembaca kiroah juga, kemudian suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo waktu itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
0: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pastinya
1: dari up and down. Di saat down tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
0: Jadi, vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
1: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Lili Suryani. Kelas 2 SD aku.
2: Wow.
0: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
1: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD. Terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
2: Oke.
1: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal
0: Mas Jainal.
1: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Pon Jawa Timur.
2: Oke, kelas 3
1: ya. Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
2: Baik,
1: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
2: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
0: Itu umur 11 tahun, Mbak Ari.
1: Ikut 5 12 tahun aku, kelas 5 SD.
2: Wow.
0: Luar biasa Mbak Ari.
1: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
2: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya. Aduh. Jumplo singit.
1: Sepak tekong, sepak tekong itu suka. Terus apa gebak soter eling
2: tak. Iya, gebak soter eling Mbak. Iya.
1: Rekaman itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanku kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong ajir waktu itu ya. Cukup.
2: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
0: Iya.
1: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
2: Lagi nyapu, oke.
1: Benar, serius ini.
2: Ya,
1: aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
0: Ya ampun.
1: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
2: Oh iya.
1: Nah, dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. tumplek-tumplek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya.
0: Wong Surabaya.
1: apa produsernya ya. Tapi dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
0: Remako Jakarta.
2: Begitu nah, ceritanya.
1: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-caki gitu. Belum ada pesawat.
2: Oke.
1: Tahun 70.
0: Berarti udah masuk rekaman.
1: Aku kenangan Desember terus apapun kenangan Desember terus Andi Lumut itu pertama album pertama terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu album kedua.
0: Okay.
1: Lanjut Terkenang Selalu terus apalagi ya itu lagu
0: berarti
1: yang album
0: kan
1: kedua tuh.
0: Mbak Ar itu masih muda banget tuh ya.
2: Bukan masih muda, masih kecil.
0: Masih kecil.
2: Oke. Siap.
1: Jadi belum balik tak belum.
0: Kita umuran segitu
1: ini. Jadi masih pacar enggak ngerti mas. namanya pacar terus enggak ngerti.
2: Siap.
1: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe
0: kayak. Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya?
1: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
2: Okay. Ya,
1: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
2: Okay.
1: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu gila
2: deh. Okay, siap.
1: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
0: Ayah dan ibu.
2: Ayah dan ibu ya. Oke.
1: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
0: Booming semua Mbak Ari ya.
1: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih Muliakanlah Tuhanmu itu mendengar burung bernyanyi.
2: Siap kalau gitu.
0: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
1: Terus muliakanlah Tuhanmu itu etcetera lanjut ke yang lain baru tahun 77 banyak ya masih banyak itu rentetan ada 200 album.
2: Wah, 200 album. Oke.
1: 200 album ya.
2: Mbak Ari ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira udah pada nanti.
0: Penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
2: Siap, kita
0: ke Manado ya.
2: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia.
1: Assalamualaikum. Siapa ini?
2: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
2: Benny Jo dari Manado.
0: Ini namanya Bang Benny. Bari,
1: Benny Jo, hai, apa kabar? Sobaku hantam, hah, orang Manado.
2: Silakan pertanyaannya,
0: Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
2: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
1: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Kalau misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan, ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
2: Siap.
3: Mbak Ita, Mbak Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Priskila Balepu ya, Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera. di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
2: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
0: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
2: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ini?
2: Ibu Farida, Farida di Palu.
4: Yang Farida dari
1: yang
4: Palu.
1: Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
2: Betul.
1: Masyaallah.
4: Iya, iya.
1: Tabarakallah.
4: Iya, tadi sudah ya tadi lanjut, sudah mendengarkan.
2: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Ari Kusmiran ya, luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
2: 200.
4: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya, Setulus Hatimu, Semurni Cintaku, itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya, buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya. Oh,
0: boleh, silakan. Silakan Ibu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
2: Okay.
4: Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigurit di Jakarta dan seluruh pendengar.
2: Okay.
4: Ya, yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
0: Halo Mbak Wulan.
5: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
2: Mbak Paramit Arusadi. Silakan, silakan.
5: Aku Mbak Ita.
0: Iya, iya, silakan Mbak, Mbak Wulan.
5: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu.
2: Yang mana? Mana?
5: Setulus hatimu.
2: Oh, siap.
5: Semurni cintamu.
1: Luar biasa.
5: Sayang, percayalah aku.
2: Nanti diputar ya, Mbak. Oh iya, pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
5: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun. Ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
2: Okay.
5: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
0: Iya, siap Mbak Ulan.
5: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Ibu Isal di Riau.
0: Malam Ibu Isal.
2: Ibu Isal, selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Isal.
6: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, Bu Isal.
6: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
2: Iya, betul.
6: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
2: Okay.
6: Sampai terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
0: Oke.
6: Ayo, tolong putar nanti ya Yudi ya.
0: Iya, siap Bu Isa.
6: Mbak El Kesmiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
2: Oke.
6: Mungkin itu aja Yudi.
2: Siap
0: Bu Isa. Salam-salamnya
6: sedikit boleh.
2: Boleh, silakan.
6: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengambilku, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
2: Siap.
0: Terima kasih.
6: Mbak Kesmiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
0: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari?
1: Oke.
2: Ini tadi ada Pak Bung Benny Jo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
0: aja,
2: lagu?
0: Ya?
2: Ditanyain sama Bung Benny Jo tadi.
1: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
2: Oke.
1: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
0: Betul.
1: Dari Papri.
0: Betul. Iya.
1: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
0: Enggak
1: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
2: Pokoknya dapatnya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
1: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
0: ya,
1: juga,
0: kan ada pajaknya
1: baru
0: juga.
1: Nyampe ke kita.
2: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
1: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu Setulus Hatimu, apakah
0: lagu
1: apapun
0: yang mana,
1: terjadi. We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
0: Semoga kedepannya lebih lebih baik lagi ya Mbak Ria.
1: Soalnya ini memang baru-baru, masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
0: betul,
2: lebih dengan baik,
1: lebih
2: ya,
1: baik lebih lagi, transparan lagi gitu. Okay. Aja harapan kami. Oke. Okay?
2: Kemudian pertanyaan, gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang,
0: Mbak Ari?
2: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
1: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
2: Gen Z ya.
1: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
0: Ada kemudian, pop jazz juga.
1: Pop jazz, kemudian
0: ada rock juga Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
1: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
0: Ya, koplo Mbak.
1: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik.
0: Iya,
1: kadang-kadang kita udah jenuh musik ini, ganti ke musik
0: nanti
1: ini.
0: Nanti akan dulu, kembali just, lagi ke tahun-tahun seperti dulu Mbak. Jadi muter aja ya, itu Mbak.
1: Ke pop itu. Indonesia kembali.
2: Siap.
1: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
0: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock Mbak. Nah,
1: itu slow rock termasuk kita pernah Mas Ari ini slow rock.
2: Oke.
1: Dia. Siap. Kita pernah Mas Ari kemudian
0: sopan. Ada almarhum Manika Ardila.
1: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan?
2: Siap.
1: Hentakannya tuh harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
0: Setuju.
1: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
2: Siap.
1: Itu harus prima betul.
2: Okay.
1: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
0: Ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi aku. Mantap, lugas ngomongnya Mbak.
2: Oke. Okay.
0: Angkat topi aku Mbak.
2: Mbak Ari ini ada Bu
1: terus,
2: Farida
1: yang saya, apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
0: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu Mbak Ari.
1: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
0: teknologi AI, canggih,
1: teknologinya luar biasa.
2: Siap.
1: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
0: Udah lah, bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
2: Oke.
1: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Benar. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
2: bisa,
1: amat penyanyi sekarang. Bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
2: Oke.
1: Okay. Sekarang rugi bener deh.
2: Ini ada
1: kemarin dibikinin musik anak saya itu musik

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti program Ruang Rindu Berjaringan bersama RRI Pro 1 Jakarta. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Kalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Ndak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

0: Apakah kamu familiar dengan istilah platonic relationship? Platonic relationship asalnya dari platonic love, satu dari lima kategori cinta atau hubungan emosional interpersonal. Platonic relationship dalam konteks heteroseksual adalah hubungan di antara pria dan wanita yang melibatkan emosi tetapi tidak aktivitas seksual.
1: Platonic relationship seringkali menjadi perdebatan karena masih banyak yang mempertanyakan apakah benar pria dan wanita bisa berteman saja tanpa ada ketertarikan seksual. Jangan-jangan platonic relationship hanya sebagai tameng untuk menutupi perasaan yang sebenarnya.
0: Berteman dengan lawan jenis juga sering sekali menjadi perdebatan di dalam hubungan romantis kita. Seseorang tidak suka melihat pasangannya berteman terlalu dekat dengan lawan jenis. Curiga kalau-kalau akan ada perasaan yang muncul nantinya. Alih-alih berteman, kita malah dituduh selingkuh. Mungkin kamu pernah menemukan kejadian serupa? Banyak orang menikmati berteman dengan lawan jenis. Itu hal yang sangat wajar, karena ternyata ada kebutuhan emosional yang memang hanya bisa dipenuhi oleh lawan jenis. Itu juga mungkin kenapa kita menikmati punya pasangan.
1: Tapi sebelum buru-buru berteman dengan lawan jenis, kita harus tahu perbedaan antara pertemanan antar pria dan pertemanan antar wanita. Biasanya pertemanan antar pria bersifat side to side atau bersebelahan. Mereka jarang sekali melibatkan sisi emosional. Kebanyakan keterikatan mereka dibangun dari kegiatan-kegiatan fisik. Sementara itu, pertemanan wanita sangat banyak melibatkan sisi emosional. Biasanya ikatan mereka terjalin dengan intimasi, komunikasi, dan saling mendukung.
0: Keuntungannya pertemanan antar pria adalah mereka menjadi jarang bertengkar karena ikatan emosional rendah tadi. Tapi sayangnya mereka jadi sulit untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang membuat mereka terlihat lemah atau sensitif. Seperti sedih atau takut. Kebalikannya, pertemanan antar wanita sangat terbuka secara emosi dan perasaan. Mereka menjadi sangat intim dan emosional. Ini membuat mereka lebih sering bertengkar karena lebih sering sakit hati.
1: Bayangkan, jika pertemanan pria dan wanita bisa terjalin, mereka bisa saling melengkapi apa yang tidak mereka miliki dari pertemanan antar pria atau antar wanita. Para pria bisa menampilkan sisi emosionalnya ketika berteman dengan teman wanita. Begitu juga sebaliknya, para wanita bisa berbicara belak-belakan pada teman pria tanpa merasa perlu takut bahwa temannya sakit hati. Ini juga yang mungkin jadi alasan kenapa pertemanan pria dan wanita biasanya terasa lebih menyenangkan.
0: Melihat semua keuntungan tadi, benar bisa tidak sih pria dan wanita berteman secara platonik? Sebenarnya banyak riset yang meragukan hal itu. Salah satunya dari jurnal Benefit or Burden, Attraction in Cross-Sex Friendship, yang menyatakan bahwa meskipun istilah platonic relationship benar ada, seringkali pada prakteknya ini menjadi sebuah sugesti saja. Kita ingin sekali percaya bahwa ini benar-benar ada, benar-benar bisa. Tetapi dalam hati kita juga masih percaya bahwa perasaan suka itu atau sexual attraction itu bisa terjadi.
1: Dalam artikel yang ditulis oleh Jim Nicholson, seorang attraction doctor, pria dan wanita sebenarnya sangat menikmati pertemanan lawan jenis. Kenapa? Karena mereka sebenarnya merasa dirinya lebih atraktif ketika berteman dengan lawan jenis. Tapi hubungan pertemanan lawan jenis ini sebenarnya tidak luput dari bahaya. Apalagi kalau salah satu dari mereka atau keduanya memiliki pasangan. Selain itu, kalau mereka tidak punya pasangan, biasanya mereka juga jadi enggan untuk mencari pasangan karena merasa bahwa temannya ini sudah melengkapi kebutuhan mereka. Tapi memang benar ya, pria dan wanita tidak bisa berteman saja?
0: Nah, tidak bisa dibilang begitu juga. Karena sebenarnya banyak kok yang bisa berteman dengan lawan jenis dan merasa baik-baik saja. Menurut jurnal lain, kita semua bisa punya persepsi yang unik terhadap pertemanan kita masing-masing. Selama kita berkomitmen pada persepsi itu, kita akan baik-baik saja. Tetapi, menjadi unik kondisinya ketika kita terlibat juga di dalam hubungan romantis. Kita perlu tahu cara menempatkan pertemanan kita dengan benar supaya tidak terjadi konflik.
1: Ketika sedang berkomitmen dalam sebuah hubungan, sebenarnya sangatlah wajar jika pasangan kita merasa bahwa teman kita ini adalah sebuah ancaman. Oleh karena itu, daripada kita berusaha membela diri dan menyelamatkan pertemanan, lebih baik kita berusaha menyadari apa sih keresahan pasangan kita. Dengan demikian, kita bisa berdiskusi bagaimana mengatur hubungan asmara dan pertemanan dapat berjalan beriringan dengan baik-baik saja.
0: Langkah yang kedua adalah setting the boundaries atau menentukan batasan-batasan. Menentukan batasan adalah sebuah proses untuk menentukan apa yang bisa diterima dan tidak bisa diterima di dalam sebuah hubungan. Ada dua jenis batasan. Yang pertama fisik, yang kedua emosional. Batasan fisik melingkupi segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik tentunya, seperti bergandengan tangan atau berpelukan. Batasan emosional melingkupi segala sesuatu yang bisa meningkatkan keintiman emosional. Misalnya, menghabiskan waktu bersama atau memanggil satu sama lain dengan panggilan sayang.
1: Batasan selanjutnya adalah menyatakan status pertemanan. Kalau dari awal kamu hanya mau berteman saja dengan dia, kamu harus bilang bahwa kita hanya teman saja. Jangan sampai nanti dalam proses pertemanan itu seolah kamu memberikan harapan atau tanda-tanda bahwa di kedepannya pertemanan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih.
0: Langkah yang keempat adalah terbuka kepada pasangan. Ceritakan secara lengkap tentang temanmu kepada pasangan, begitu juga sebaliknya. Jika memungkinkan dan jika diperlukan, jembatani mereka untuk bisa berteman juga. Ini dapat membantu kita untuk mengurangi kemungkinan adanya rasa curiga. Nah, seperti yang sudah kita katakan di awal, pertemanan lawan jenis bisa sekali menimbulkan konflik di dalam hubungan romantis kita. Apalagi ketika kita harus memilih di antara teman atau pasangan duluan. Jawabannya adalah pasangan. Kenapa? Karena ketika kita memilih untuk berkomitmen, artinya kita menerima tanggung jawab untuk mendahulukan pasangan dan hubungan kita dibandingkan yang lainnya. Jadi, jika menemukan konflik serupa, selesaikan dulu dengan pasangan ya.
1: Semoga setelah itu kita bisa memposisikan diri di mana posisi kita ketika harus berada dalam hubungan asmara dan di mana posisi kita ketika berteman dengan lawan jenis. Setelah itu, semoga hubungan asmara dan pertemanan lawan jenis bisa berjalan beriringan dan baik-baik saja.

0: tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Adat orang menerima amanah, berserah diri kepada Allah, kuatkan iman, elokkan tingkah, pukalkan hati, jangan bercanggah, luruskan niat, jangan menyalah, arif dan bijak dalam melangkah, faham menyimak pesan dan petuah, faham mengungkai simpul masalah, faham berunding, bijak bersiasah. Kepada yang tua, sikap merendah. Kepada yang muda, berlaku ramah. Kepada yang sebaya, elokkan tingkah.
1: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, pabing merupakan gabungan dari kata pon dan snubbing. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang mengabaikan orang yang sedang berada di dekatnya karena lebih sibuk memperhatikan ponsel. Ya, contohnya sederhana, sedang duduk bersama keluarga tetapi perhatian justru tertuju pada layar ponsel. Ya, sedang berbicara dengan teman ya, tetapi percakapan terhenti karena sibuk membalas pesan atau melihat media sosial. Ya, pendengar, tanpa disadari, kebiasaan kecil seperti ini bisa membuat orang di sekitar merasa tidak diperhatikan. Ponsel tentu penting ya, kita menggunakannya untuk bekerja, komunikasi, mendapatkan informasi, bahkan sebagai hiburan. Tetapi pendengar, ketika sedang berbicara dengan seseorang, mungkin tidak ada salahnya meletakkan ponsel sejenak ya. Jadi malam ini pendengar, mari kita coba lebih peka. Ketika sedang bersama keluarga atau orang-orang terdekat, sesekali simpan ponselnya, lihat wajah mereka dan nikmati percakapannya.

90,7 MHz RRI Pro 1 Bengkalis. Selamat malam pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Bengkalis. Bagi Anda yang masih beraktivitas malam ini, semoga semuanya berjalan lancar ya. Yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati dan semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat ya. Dan bagi Anda yang sudah di rumah, mungkin sudah waktunya bersantai dan istirahat. Terima kasih pendengar sudah tetap bersama kami malam ini, tetap bersama kami di 90,7 MHz karena masih ada lagu-lagu pilihan spesial untuk Anda yang akan temani waktu istirahat Anda.

Siapa di sini yang suka nggak sabaran? Ngaku. Selama 2 tahun belakangan, kesabaran kita benar-benar diuji. Apalagi buat kamu yang berduka karena ditinggalkan oleh orang terkasih. Konteks sabar di sini adalah sabar menunggu. Kita harus menunggu vaksin COVID diproduksi dan didistribusikan, setelah itu nunggu giliran buat divaksin, dan nunggu untuk bisa kumpul lagi dengan keluarga. Tentunya banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, dan seringkali satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah sabar menunggu. Bagi saya, sabar tuh nggak gampang, dan kayaknya semakin canggih teknologi, semakin kita nggak sabaran deh. Contohnya, sebelum ada Netflix, kita perlu nunggu seminggu buat nonton episode terbaru dari serial favorit. Anak-anak milenial atau generasi 90-an pasti pernah ngalamin ini kan? Sekarang, kalau nunggu buffering lebih dari 2 detik aja, rata-rata penonton video online akan meninggalkan videonya atau buka video lain. Nah, menurut psikolog Sarah Schnitker, ada 3 jenis kesabaran. Interpersonal patience, contohnya sabar dalam menghadapi orang lain. Daily hassle patience, contohnya sabar menghadapi internet yang lelet. Dan ketiga, life hardship patience, contohnya mampu menunggu dan bersabar menghadapi cobaan yang berat. Berdasarkan risetnya, semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang berhubungan dengan kualitas kesehatan mental yang lebih baik, bisa menghadapi permasalahan lebih baik, tingkat depresi yang lebih rendah, dan juga lebih sedikit mengalami masalah kesehatan. Tiap orang kan beda-beda ya, ada yang emang sabaran, ada juga yang enggak, kayak saya. Tapi tingkat kesabaran

dong? Caranya adalah dengan mengubah cara pandang kita. Situasi yang membuat kita frustrasi, kita lihat sebagai kesempatan. Nah, teknik ini disebut dengan cognitive reappraisals atau reframing. Jadi kalau kita meyakinkan diri kalau bersabar itu baik untuk kesehatan mental, atau kamu percaya kalau orang sabar disayang Tuhan, ketika kamu harus bersabar dan menunggu, kamu jadikan kesempatan tersebut untuk pengembangan diri kamu. Contoh yang lebih praktis daripada bengong di perjalanan ketika naik kereta atau bus atau lagi jalan kaki, waktu tersebut bisa dipakai buat dengar audiobook atau podcast, baca buku, atau ambil online course. Buat saya pribadi, teknik ini sangat membantu karena ada banyak faktor eksternal yang di luar kendali kita kan.

Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah

صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 mengudara di frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti, salam bahagia untuk Anda, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada. Senang sekali di suasana subuh hari yang berkah ini kita kembali berjumpa di edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Bersama saya Rini Fahriani akan temani Anda lewat berbagai program acara, baik informasi maupun hiburan. Kami sajikan untuk Anda hingga akhir kebersamaan kita nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar kaum muslimin muslimat, mengawali kebersamaan kita pada subuh hari yang berkah ini, marilah bersama-sama kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan setelah ini nanti akan dilanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami menemani aktivitas Anda di subuh hari yang berkah ini. Tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 5.28 menit waktu Indonesia Barat, maksud kami 5.29 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami lanjutkan kebersamaan kita untuk mengikuti program Mutiara Pagi ya, dan kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, Kanal Informasi dan Inspirasi.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya Anda akan mengikuti program Mutiara Pagi, dan saat ini kami masih sedang mencoba untuk menghubungi narasumber yang akan mengisi pada program Mutiara Pagi hari ini. Pendengar, sambil kita nantikan, saya masih akan menghadirkan beberapa lagu religi di ruang dengar Anda, pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf karena untuk program Mutiara pagi hari ini tidak dapat kami siarkan secara langsung karena narasumber yang semulanya sudah kami persiapkan hingga saat ini tidak dapat dihubungi. Dan untuk program Mutiara pagi hari ini, pendengar, kami akan hadirkan siaran ulang dengan judul Jujur Kunci Sukses Berbisnis bersama dengan Ustadz Haji Hartono MPD.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati host kita pada pagi hari ini, Pak Amran, dan yang kami hormati para pendengar RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jujur kunci sukses dalam bisnis, melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya terkait dengan entrepreneur atau berdagang atau bisnis ya. Nah, kenapa jujur ini merupakan kunci sukses dalam bisnis? Karena intinya sesungguhnya dalam bisnis dalam Islam itu adalah kejujuran. Di samping memang ada kompetensi lain, kemampuan manajerial, kemudian juga sistem yang dibangun, dan lain-lain. Tapi yang paling menentukan itu adalah kejujuran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalallahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Dalam surat Al-Ma'idah 119 Allah berfirman, ini adalah hari yang kebenaran atau kejujuran orang-orang yang benar atau orang yang jujur memberi manfaat bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 42 juga disebutkan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Para pendengar yang saya hormati, jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan, tidak menipu, tidak mengurangi, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, kejujuran itu mencakup dalam aspek ucapan, janji, kesepakatan, timbangan, kualitas barang dalam berbisnis. Nah, oleh karena itu, bisnis yang dibangun di atas kebohongan mungkin tampaknya menguntungkan di awal, tapi sesungguhnya akan runtuh pada akhirnya. Sebaliknya, bisnis yang jujur akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan, membangun reputasi jangka panjang, mendatangkan keberkahan rezeki, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Ini hadis dalam riwayat Tirmizi. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan pedagang yang menggunakan kejujuran dalam melandasi bisnis yang dilakukan. Saudara pendengar yang saya hormati, dalam bisnis itu ada nilai amanah yang harus kita lakukan. Maka amanah itu hakikatnya adalah sebuah kejujuran yang melandasinya. Kenapa? Dalam nilai dasar sebuah amanah dalam bisnis itu sesungguhnya adalah di sana ada kepercayaan. Mana mungkin kepercayaan dibangun dengan kebohongan? Kepercayaan akan lahir dari dasar kejujuran yang dibangun oleh pedagang, baik para pedagang maupun mitra bisnisnya. Maka bisnis akan berjalan dalam jangka panjang apabila kepercayaan itu terbangun. Kemudian amanah itu juga ada nilai bertanggung jawab. Tanggung jawab sekali lagi juga dibangun atas dasar kejujuran. Tidak mungkin kejujuran akan lahir, ketidakjujuran akan lahir dari orang-orang yang bertanggung jawab. Maka orang yang tidak bertanggung jawab, pasti di sana ada ketidakjujuran. Kemudian dalam nilai amanah itu dasarnya adalah transparan. Nah, transparan bisa dilihat oleh kedua belah pihak, kemudian juga tidak ada yang disembunyikan. Nah, di sana juga ada kejujuran. Tidak mungkin transparan kalau tidak jujur. Maka transparan dibangun karena dasarnya adalah kejujuran. Itu juga dalam disiplin, tepat waktu, dan lain-lain. Itu dasarnya adalah sebuah komitmen dan dibangun oleh rasa kejujuran. Kemudian dalam bisnis, jelas sekali dalam pertemuan kita sebelumnya, tepat dalam menimbang, tepat dalam mengukur. Maka orang-orang yang tidak jujur dalam surah Mutaffifin itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Allah melaknat orang-orang yang tidak jujur. Maka berapa banyak kehancuran sebuah bisnis karena ketidaktepatan dalam menimbang. Nah, karakter orang ini sebagaimana disebutkan dalam surah, dalam ayat berikutnya, allazina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka, orang-orang yang tidak jujur itu, yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kemudian yang ketiga, dalam bisnis juga kita dilarang untuk melakukan waror dan urbut. Nah, kenapa kita dilarang melakukan penipuan? Karena penipuan itu sekali lagi dasarnya adalah ketidakjujuran. Jadi kalau kita lihat, kenapa orang menipu, orang tidak jujur, barang KW dibilang asli, barang murah dibilang mahal, barang tidak baik dibilang baik. Nah, kenapa itu terjadi? Penipuan itu terjadi sekali lagi karena ketidakjujuran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang dari Hakim bin Hizam, yang beliau menceritakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membeli suatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apa yang haram? Beliau menjawab, apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual sampai engkau sendiri memegangnya. Maka dalam bisnis harus ada kepastian. Dalam bisnis harus ada kejelasan. Nah, sehingga kalau bisnis dilakukan jauh dari penipuan, jauh dari ketidakjujuran, insya Allah bisnis akan dibangun dengan baik dan juga akan menghasilkan sebuah bisnis yang dinikmati oleh banyak orang, yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, kita dilarang melakukan penimbunan barang. Kenapa orang menimbun? Karena sekali lagi yang melatar belakangi adalah ketidakjujuran. Barang ada dibilang tidak ada, padahal barangnya ditimbun, barangnya disimpan. Untuk apa? Pada saat nanti di pasaran langka, maka hukum ekonomi pun berlaku. Apabila barang sedikit, yang mencari banyak, maka harga naik. Kalau barang banyak, yang mencari juga banyak, maka biasanya harga juga akan turun. Lalu gimana supaya naik? Maka barang ditimbun. Pada saat orang-orang banyak mencari barang tersebut tidak ada, maka pada saat itulah barang akan dikeluarkan, padahal barang itu ditimbun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ini orang-orang yang memiliki pribadi yang tidak jujur, maka sifat-sifat ini juga akan melahirkan sebuah perilaku menimbun barang. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, ia telah terlepas dari Allah, dan Allah juga telah berlepas diri darinya. Maka orang yang menimbun barang, yang barang ada dibilang tidak ada, dan ingin menaikkan dengan cara yang sangat tidak sehat, maka Allah juga melaknat. Yang kelima,